0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawa.
1: Hai Wak.
0: Hai.
1: Khabar
0: eh? Waras.
1: Khabar eh pada kabeh wong sing ngrungono Johor FM gi. Waras ya.
0: Itu dia Wak tanya para pendengar pula. Harap-harap semua waras Wak.
1: Waras.
0: Waras. Bukan waras eh?
1: Waras bukan.
0: Bukan.
1: Waras.
0: Pandai pula nyubah pula waras.
1: Waras.
0: Baik hari ni Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Dino iki cik perumpamaan menilah.
0: Perumpamaan. Peribahasa hari ini.
1: Iya. Ngarep ke pager, pager simangan padi.
0: Ini mesti orang dah boleh agak.
1: Iyalah.
0: Harapkan pagar, pagar yang makan padi.
1: Besar dia pagar ni, pagar
0: lebih kurang ke. Pagar. Okey, kita cuba eh.
1: Okey, sekali lagi.
0: Ngarepe pagar.
1: Ngarep ke pagar.
0: Ngarep
1: ke.
0: Ngarep ke.
1: Pagar.
0: Pagar.
1: Pagar simangan padi.
0: Pagar simangan padi. Pagar simangan padi tu senang. Nak sebut yang lepas tu ngarip.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke.
1: Ngarep ke. Ngarep ke macam mengharapkan.
0: Oh, daripada perkataan mengharapkan lah.
1: Mengharapkan.
0: Mengharapkan. Ngarep. Ngarep. Boleh Wak.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke. Pagar.
1: Pagar.
0: Susah benar ni Wak.
1: Kata belajar.
0: Kata belajar. Okey, okay, kita belajar. Ngarep pe pagar. Pagar
1: sing mangan padi.
0: Mangan padi.
1: Bolehlah tu.
0: Bolehlah tu.
1: Belajar sikit-sikit.
0: Belajar. Janji boleh. Janji bunyi.
1: Ya.
0: Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari no. Untuk apa?

0: Daripada Amar Haikal dengan lagu Gila Bayang untuk anda waktu sekarang 8.14 minit pagi.
1: Jenuh kalau ada yang gila bayang tu eh.
0: Contohnya macam mana?
1: Gila bayang pembulaan bercinta kot.
0: Ya tak, maksudnya ciri-ciri orang gila bayang ni macam mana?
1: Tengok handphone senyum sorang-sorang. Duduk saja tengok senyum sorang-sorang. Bukan
0: macam tu.
1: Oh, bukan macam tu. Okey, macam mana?
0: Gila bayang ni, dia macam kalau cerita P. Ramlee tu.
1: Okey.
0: Dia tengok tasik tu pun keluar muka orang tu.
1: Oh.
0: Dia tengok orang lain tapi terpandangkan orang tu. Macam tu.
1: Oh, itulah gila bayang eh.
0: Contohnya dia tengok orang ni pada orang lain.
1: Mm-mm.
0: Tapi dia terbayangkan orang tu.
1: Gila.
0: Kan dia minum air dalam dia punya cawan tu. Tiba-tiba keluar pula muncul muka orang yang dia yang suka tu.
1: Oh, itu dah macam gila bayang-bayang.
0: Awak yang tetap tak nak kalah.
1: Itulah, okey. Betul, saya setujulah dengan apa yang awak cakap tu. Istilah dia macam tu kan?
0: Istilah dia macam tu.
1: Okey.
0: Gila bayang sebab nampak-nampak macam ni pun asyik terbayangkan orang tu. Ya kan cakap terbayangkan orang tu. Kan?
1: Macam biasa je.
0: Dia kalau tengok senyum-senyum tu, tu lain.
1: Itu lain, itu apa?
0: Itu maksudnya dia tengah tengok video lawak. tu yang dia tengok handphone dia senyum ketawa. Tu tengok video lawak.
1: Video lawak lain.
0: Kalau tengok baca-baca mesej dia senyum tu bukan sebab dia tergila bayang.
1: Habis tu?
0: Tu sebab dia baca cerita lawak pula.
1: Cerita lawak pula. Minat dia kan.
0: Okeylah. Baik, 8 suku pagi waktu ini kita nak kongsikan kepada anda. Seperti biasalah hari ini hari Khamis kita ada
1: pantun teka-teki kejap saja lagi. Okey. Jadi jangan lupa untuk anda follow kami di semua media sosial kami di Facebook dan juga TikTok. Kejap saja lagi untuk kita mulakan pantun teka-teki ini hari ini.
0: Baik, kita berikan dulu pantunnya. Anak rusa turun ke laman, minum air di tepi telaga, tidak bernyawa menjadi teman, bila yang lemah ku beri tenaga. Lebih kurang gitulah. Kita bagi sekali jalan dulu.
1: Sekali jalan
0: bagi
1: dulu.
0: Bagi orang dengar warm up dulu. Oh, macam itu bunyi pantun dia. Itu soalan dia. Jadi anda boleh hubungi kami, okay, kalau anda tahu selepas lagu ini daripada Noah Bahrain, Ex Mimpi. Ini dia, Malam-Malam untuk anda. Okey tak?
1: Okay,
0: macam itulah.

0: Sekiranya anda tahu jawapan bagi pantun teka-teki yang telah pun saya kudarakan di awal tadi, ha, anda bolehlah hubungi kami, Kis.
1: Ya, di talian kami 0722431, 2244100 dan juga di 2245100.
0: Ah, Abang Hafiz kata booking transport dah settle untuk makluman. Mantap. Apa pergerakannya esok? Ini untuk kita nak berikan info jugalah, info. Tapi ni untuk dibuka Kis, untuk penonton.
1: Dibuka untuk tengok dekat live TikTok saja.
0: Oh, bukan untuk penonton dekat situ lah. Okey. Baik, untuk saingan pertandingan Bintang Piramli peringkat Zon Selatan.
1: Betul. Kan kita akan mencari seorang wakil untuk Zon Selatan. Aha. Piramli kita.
0: Okey, baik. Siapa di talian ni, Johor FM? Hello, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Sophie dan Balkis.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Cik Jasmi.
2: Jasmi Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Bagaimanakah bunyi pantunnya? Silakan dengan jawapannya.
2: Ya. Pagi hari ke rumah Cik Wahab nak membeli susu dong saji. Soalan Sophie begitu senang dijawab. Senang. Itulah dia alat-alat komunikasi.
0: Alat komunikasi.
1: Wow.
2: Macam gadget, macam telefon semualah. Enggak betul ke tidak, tak tahulah. Wallahualam.
0: Aha. Okey, kita cuba jawab dalam bentuk pantun jugalah, Cik Jasli.
2: Ya.
0: Tapi pantun saya ni tak adalah bunyi itu sesedap macam Cik Jasli. Orang yang handal pantun. Okey. Berjalan-jalan terjumpa botol. Pulang ke rumah membeli ragi.
1: Okey, beli ragi pula.
0: Jawapan Cik Jasli sikit-sikit lagi nak betul. Nanti kalau ada kesempatan cuba lagi.
2: Okay, Cik Jasli,
0: sama-sama. Mana kurang tepat lah.
1: Kurang tepat
0: lah. Hampir-hampir lah tu. Kan. Okey, sekali lagi kita ulang Kis pantunnya. Bagaimana? Silakan.
1: Anak rusa turun ke laman minum air di tepi telaga. Tidak bernyawa menjadi teman bila yang lemah ku beri tenaga.
0: Macam tu eh? Bila lemah memberi tenaga. Macam ubat ke ubat?
1: Macam ubat salah.
0: Yelah, kalau macam lemah macam sakit makan ubat tu beri tenaga ada macam tu.
1: Salah.
0: Bukan lah.
1: Ada lagi.
0: Okey, baik. Jadi tak apa. Kita menantikan panggilan-panggilan anda, pemanggil yang seterusnya sekejap lagi. Call kami, okey? Awira, Epu Roza, Fik Halim dengan gila untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik.
0: Tentulah.

0: Ya, Awira, Epo Rosa dan juga Fik Halim, untuk anda waktu ini ramai yang cuba untuk tembusi talian KIS. Jadi kita nak bersama-sama dengan pemanggil-pemanggil kita di talian ni.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Ros di taman, gambang di air, Kak Nak di talian, harap mampir.
0: Harap mampir.
1: Kak Nap. Okey, Kak Nap, silakan Kak Nap.
0: Pergi ke hutan mencari makan, wahai Kak Nap. Silakan.
2: Terima kasih. Begini bunyi pantun Kak Nap. Jika tidur, jangan cemas. Jika tidur lama, jangan cemas. Nak tahu jawapannya, agak-agaknya pengecas.
0: Pengecas.
1: Pengecas.
2: Kalau macam kita cas untuk telefon kita ke, macam itulah.
1: Dia sikit lagi.
0: Mm-mm. Dia
2: macam power bank ke?
0: Kenapa sebab power bank tu?
1: Tapi apa, kalau jawapan dah power bank Kak Nak, pantun tu kena tukarlah sikit.
0: Kenalah bagi sedar sikit, empat kerat, empat kanan pantun.
2: Saya cuba. Rasa-rasanya dapat ke tidak? Ada buaya, ada cicak kobeng. Nak tahu jawapannya?
0: Tak nak. Dua kerat, bagi empat kerat, empat kerat.
1: Dua kerat tu KIS.
0: Dua kerat KISnya.
2: Masak sambal, ada belimbing.
0: Dah belimbing pula.
1: Belimbing.
2: Masak sambal ada belimbing. Tak lupa dibubur lada.
0: Jawapannya
2: power bank. Itulah jawapannya. Gimana?
0: Okay, KIS, sila KIS dengan jawapannya.
1: Pak-pak siku lipat. Jawapan Kak Nak tepat.
2: Alhamdulillah. Kak Nak, naklah lagu. Biarlah. Satu lagu.
0: Okey,
2: dah. Cik KIS, DJ Saufi, saya nak boleh tak siarkan lagu Ella Jauh di Mata? Ada kena mengenai lah dengan kita punya cerita lama.
0: Oh, ya ke? Macam mana lagu dia? Cuba nyanyi sikit.
1: Sikit kan nak?
2: Macam mana
1: Saya pun kata kena mengenai.
0: Apa tadi tajuknya Kak Nak?
1: Jauh di Mata.
0: Jauh di Mata.
2: Jauh di Mata semalam Cik KIS ada siarkan lagu itu.
1: Lepas Cik KIS siarkan lah tu, sukalah tu.
2: Baik.
0: Terima kasih Kak Nak.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya Jor FM. Hello, selamat pagi. Hello. Siapa tu? Tak apalah, dah kau tak nak cakap pula.
1: Jor FM.
0: Hello,
1: selamat pagi. Pula.
3: Hello.
0: Hello, ya.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini Kak Ruby dari Kampung Seri Gajah, Cak.
0: Okey, baik Kak Ruby.
3: Jawapan dia tadi
0: Betul. Apa dia tu?
3: Okey. Jalan-jalan ke Kota Tinggi. Jalannya masuk ke kebun. Saya nak cuba jawab pantun teka-teki. Jawapannya ialah handphone.
0: Kalau handphone salah. Kak Rubia.
1: Ingatkah Kak Rubia ada dengar jawapannya tadi?
0: Tadi Kak Nak dah bagi jawapan yang betul.
3: Betul. Oh, ya ke? Tak dengar.
0: Tapi tak apalah, kita bagi je peluang nak buat pantun tu.
1: Mana tahu
3: cuma nak buat pantun dia.
0: Okey Kak Nak. Terima kasih Kak Nak. Kak Nak pula Kak Rubia.
1: Kak Rubia.
3: Okey, sama. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita tutup cerita untuk pantun teka-teki. Kita masuk untuk teka-teki teka-tekuk.
1: Macam biasa, untuk anda hubungi kami, kita lawan teka-teki untuk hari ini, okey?
0: Sekejap lagi untuk anda. Ifan 17, jangan paksa rindu untuk anda. Kila dipaksa tak rindu tu? Kila?
1: Tak, dia rindu tak perlu dipaksa.
0: Tak boleh dipaksa? Tak boleh dipaksa. Tapi kalau minta paksa untuk rindu dia juga, tak boleh?
1: Tak boleh.
0: Terus dengan Jor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: bersama dengan kami. Kita tengok siapa yang ada pagi ni.
1: Okey, pergi jogging berjalan kaki.
2: Halo, Assalamualaikum. Hai, jawab teka-teki tak?
1: Ma, waalaikumsalam. Siapa cakap tu?
2: Yasli Amin dari Kota 9.
1: Okey, nak bagi kami soalan teka-teki. Apa dia tu? Nak jawab? Kita cuba. Ya. Okey.
2: Mari menari beramai-ramai. Menari lagu senandung asli. Kalau Cik Sofi, Cik Kis orang yang pandai, apakah buah masak berdiri?
1: Wow, buah tu masak berdiri.
0: Buah ya? Masak berdiri.
1: Oh, kalau dia tak masak, dia apa? Dia duduk ke dia baring?
2: Memang adalah tu. Tapi dia takkanlah teguh sangat dia berdiri. Senang kita petik.
1: Okey, main.
2: Okey, cubalah siapa nak jawablah.
1: Okey, saya cubalah. Tapi janganlah tak lu. Saya cuba. Cepat Cik Jasli bagi dalam bentuk pantun kan? Okey. Okey, macam ni jawapan dia. Naik basikal pergi ke kedai.
0: Okey. Pergi ke kedai naik basikal je lah.
1: Okey, tak ni saya terbalik. Itu poi-pokan naik basikal.
0: Okey.
1: Tak apa, boleh jugalah. Poi-pokan naik basikal. Naik basikal bersama Anas.
0: Okey.
1: Tadi pun belakang dia Kal eh?
0: Kal.
1: Saya, Cik Wahai, Cik Jasli, saya cuba guna akal. Jawapan yang dipilih adalah noneh.
0: Buah noneh?
1: Noneh.
2: Nanti saya jawab ya. Apa, hari-hari pergi ke kedai nak beli kain pelekat. Jawapan tu bukannya nenas, tapi benda tu memang ada di tengah-tengah masyarakat.
0: Di tengah-tengah masyarakat. Maknanya dia bukan sejenis buah.
2: Sejenis sayur pun boleh dibuat. Dia memang kesukaan orang. Kadang dalam apa kan, ke pasar tani, ke pasar pagi, selalu dia orang jual. Paling popular tu. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Habis tu macam mana kita nak tahu jawapannya?
1: Dia kata jawablah sendiri. Dia tak nak bagi jawapan. Stop you balasim. Okey lah. Kita
0: cenuh macam ni fikir ni.
1: Kita fikirlah kejap dulu, Kis. Daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma untuk anda, okey tak?
0: Tak berapa nak okey pula.

0: Anda masih lagi bersama-sama dengan kami di ruang udara Johor FM, Sofi Kiss dan juga Kila pagi ini. Baik, Kila. Mana Kila? Jangan Kila. Lagi.
1: Dia lari lah. Sofi panggil Kila tau, bukan dia panggil Kiss. Anda macam, dah panggil Kila
0: nama
1: sekarang.
0: Baru
1: nama baru tak ada.
0: Memang ada yang menemani kita pagi ni, okey. Baik, rakan peringkat kita di ujung talian Johor FM. Halo, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar?
0: Baik-baik, alhamdulillah. Waras.
2: Waras ya.
0: Okey, ini okay. Pak Wan Pak Wan.
2: Ya.
0: Okey, baik Pak Wan, bagaimana bunyi bukan pantun, bunyi soalan teka-teki Pak Wan.
2: Okey, teka-teki macam ni
0: Pak Wan, susah soalan teka-teki ni.
2: Kalau harimau tinggalkan belang kan? Kalau manusia tinggal apa?
0: Bukan nama lah, yang tu biasa kita belajar di sekolah dulu.
1: Tapi kita tahu ini dia memang tak nak yang jawapan ni.
0: Tak nak jawapan yang manusia mati meninggalkan apa.
2: Manusia kita dah selalu.
0: Yelah.
1: Tinggalkan apa? Tinggalkan hutang, harta.
0: Meninggalkan harta. Meninggalkan hutang.
2: Salah.
0: Manusia mati meninggal dunia. Meninggal dunia.
2: Dah.
0: Dah apa dia?
2: Tak dapat.
0: Tak
2: boleh fikir. Okey.
0: Tak boleh.
2: Jawapannya ni Paji. Bawa tak lari tau. Jawapannya Paji.
1: Jawapannya apa?
0: Jawapan apa?
2: Okey, jawapannya kalau harimau tinggalkan belang, manusia tinggal tanah.
0: Tinggal tanah. Kenapa tinggal tanah?
2: Dah tak ada, tinggal kat tanah lah.
0: Itu bukan tinggal kat tanah, tinggal dalam tanah.
2: Iyalah, betul lah tu, tinggal dalam tanah.
0: Tadi yang lucu kan?
1: Okey Pak Wan.
0: Tak lucu Pak Wan.
2: Okey, jangan marah ya.
1: Pak Wan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memang tak nak jawab tak. Soalan kita
0: Memang kita jawapan Pak Wan tu memang langsung tak lucu. Sekarang baru lucu lah.
1: Tak ada
0: gurau-gurau. Jangan marah Pak Wan.
1: Cepat-cepat dia letak Pak Wan tak nak kena jawapan kita pula.
0: Tapi tak apa. Kita ambil pemanggil seterusnya Johor FM. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini tak pasang lah.
0: Akak
3: nak cuba beri soalan untuk awak berdua.
0: Baik,
3: tapi
0: jangan
3: awak
0: tegak main
3: tu. Akak menjawab memang tak pandai. Maaf ya. Soalan ni senang. Satu makanan sama dengan nama seorang lelaki. Kalau sebut dua kali, jadi nama makanan. Kalau sebut satu kali, nama orang lelaki.
0: Macam tu lah. Macam sebut sekali nama orang. Dua kali jadi binatang. Macam tu.
3: Bukan binatang. Itu dia makanan.
1: Okey, ini makanan Nama lelaki
0: Sebut lelaki, nama lelaki. Sebut dua kali jadi makanan.
3: Jadi makanan.
0: Adakah dia sejenis kuih ke? Sejenis nasi ke? Sejenis lauk ke?
3: Sejenis kuih.
0: Okey, kuih macam contoh macam kuih nama lelaki Apa nama lelaki
1: Okey, kita bagi contoh kuih koci.
0: Kuih koci. Mana ada orang nama koci? Mana contoh macam
3: koci tak ada kongsi. Itu pun
1: jadi koci.
3: Ni satu lagi kalau sebut dah nama orang lelaki.
0: Apa? Lemang? Leman?
3: Bukan.
0: Dia dua kali. Dia sebut dua kali. Contohnya macam
3: sebut dua kali.
0: Okey, pernah dengar tak nama kuih

0: Yusri Yusri.
1: Tak pernah dengar.
0: Tak pernah dengar kan? Saya baru nak cipta semata-mata untuk teka-teki Kak Nap ni. Inilah nama kuih Yusri Yusri. Kalau nama sekali ni nama orang, dua kali jadi kuih. Ha, macam tu. Okey.
2: Abuk-abuk.
0: Itu nama orang Akup. Nama orang tak ada abuk, Akup ada.
2: Akup eh?
0: Ha ah.
1: Kuih Akup adalah. Okay. Oh, kok di Terengganu, di Kelantan.
0: Okey.
2: Okey.
0: Nama lelaki, kejap bagi kami peluang sikit lagi eh. Nama tu bermula dengan huruf apa?
1: Huruf apa?
0: Ya.
1: A.
0: Huruf A eh?
2: A.
0: Okey.
1: Kuih D.
0: Eh? Ha? Kalau kuih D, nama A. Okey, tak tahu. Apa jawapan dia, Kak Nap?
1: Dua-dua
2: D. Ha?
1: Orang pun D, kuih pun D.
2: Apa dia?
1: Kuih pun di huruf bermula huruf di dot.
0: Oh, di. Nama kuih tu di.
1: Akak dah sebab lah. Boleh jadi awak dengar.
0: Apa? Bunyi.
1: Kuih tu tadi akak dah tersebut.
2: Dol. Jadi dodol.
0: Dodol.
1: Ah, itu betul lah sebab akak dah tersebut lagi tu.
0: Dodol. Saya tak sebut pun. Saya tak dengar pun.
2: Ha-ha.
1: Akak yang tersebut.
2: Dodol.

0: Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini, Sofie dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda.
1: Ya, 9.36 minit pagi. Baik, Sofie, mungkin ada di antara kita dah ada tengok satu video yang viral ni lah. Pasal, orang kata ni, potong queue.
0: Pasal potong queue.
1: Kita pun kalau kita bawa kereta ke orang potong queue, kalau kita dah berbaris panjang, tiba-tiba kita nampak orang potong queue, kita pun marah kan?
0: Marah, betul.
1: Kan?
0: Sebab kita bukan saja memang nak lambat. Tak semua orang, ada orang yang memang mempunyai sifat yang cukup sabar dan ada setengah orang juga yang memang tak mengapalah ganjaran tu ada nanti.
1: Betul.
0: Tapi kita nak cerita mengenai ada orang yang mungkin tak semua ada sifat seperti itu.
1: Betul.
0: Dia mesti akan rasa macam tak berapa nak senang hati lah. Kan, beratur, tunggu lama-lama, tiba-tiba ada orang datang, terus pergi ke depan, dapat.
1: Tanpa rasa bersalahnya itu. Kan. Tapi kadang-kadang kita bukannya marah sangat pun sebab kita terpaksa kena tunggu lama ke. Tapi yang membuatkan kita macam nak marah sangat, kita rasa macam tak adil. Ketidakadilan tu kan.
0: Macam lagu Yuna lah.
1: Tidak adil. Gitulah kan. Kita dah berdiri lama, tiba-tiba datang potong queue. Sebab perlu yang kita faham sebenarnya, otak manusia ni kan, dia sangat sensitif terhadap ketidakadilan. Jadi bila peraturan sosial yang semua orang sedang patuhi dilanggar depan mata, kita punya respon emosi kita boleh muncul dengan cepat. Sebab kita tahu benda tu salah, tapi dibuat sesuka hati. Itulah yang menyebabkan kita ni tiba-tiba nak marah.
0: Ya.
1: Kadang-kadang boleh mencetuskan pergaduhan.
0: Kalau tengah memandu lah. Selalunya kita kalau tengah memandu ni, tujuan kita tu mesti nak cepat sampai.
1: Betul.
0: Ke destinasi. Jadi bila kita mana jalan kan, nak masuk, nak menuju ke sesuatu, kan dah beratur panjang. Ada orang daripada kanan yang sepatutnya kalau tak queue, dia kena terus lah. Ujung-ujung depan tu dia
1: akan masuk.
0: Selit.
1: Dia selit.
0: Jadi yang belakang ni akan bertambah sesak. Elok-elok contohlah kan, queue tu ada kurang lebih mungkin 20 biji kereta. Yang potong queue tu ada 4-5 biji. So dia akan jadi makin delay masa tu.
1: Makin lambat.
0: Jadi orang belakang ni akan bertambah marah lah, sebab makin stres lah kan.
1: Betul.
0: Pemanduan ni kadang-kadang memang membawa kepada keadaan yang agak stres. Sebab semua nak cepat sampai. Duduk dalam kereta. Jadi akan mudah untuk rasa tertekan.
1: Akan
0: mudah untuk rasa hilang sabar gitu. Jadi kita janganlah kita ambil hak orang lain.
1: Betul.
0: Janganlah mudah untuk kita mementingkan diri sendiri tu.
1: Itu kira macam pentingkan diri sendiri lah tu.
0: Memanglah. Itu makin pentingkan diri lah.
1: Jadi itulah kan, kalau kita sentiasa pentingkan diri sendiri, nanti mana tahu berbalik-balik, kita kena balik kalau jumpa dengan perkara-perkara macam tu kan. Jadi sama-sama kita elakkan lah budaya macam ni, sebenarnya tak perlu ada dalam masyarakat kita sebenarnya.
0: Betul. Okey, baik. Meneruskan hiburan untuk anda. Sekarang kita ada Radin Mas Uji. Ini dia, Segar Angin untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah. Go.

0: sebab lagu Hindi daripada filem Khabi Khushi Khabi Gham untuk anda 9.50 minit pagi waktu ini.
1: Ya, yeah, semoga terhibur untuk anda yang memang peminat Hindustan dan minta kita mainkan lagu Hindustan lah pagi ni. Ini permintaan pada Mak Ita tadi. Semoga terhibur Mak Ita dengan lagu Hindustan pagi ni.
0: Hindustan bersama-sama dengan anaknya. Okay.
1: Betul.
0: Baik, ada ucapan daripada Abang Khairuddin ni. Okay, Abang Khairuddin at 17 Para daripada Regiment Askar Melayu Diraja. Saya tak berapa pandai sangat nak sebut mungkin antara dia punya nama grup dia tu. Tapi inilah dia Abang Khairuddin yang mana berkongsi cerita salah seorang daripada penerjun waktu sambutan Hari Kebangsaan tanggal 31 Ogos di Putrajaya tempoh hari. Tengok ada askar terjun guna panggil terjun tu kan.
1: Inilah salah satunya.
0: Salah seorangnya. Katanya nak minta buat ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun buat isterinya yang diberi nama Junaidah binti Abdul Rahman tanggal 31 Ogos. Okey, buat Kak Junaidah Abdul Rahman, selamat ulang tahun kelahiran daripada suami tercinta Abang Khairuddin. Semoga yang ni ucapan ni kita buat sendirilah sebab ada ucapannya kat situ kan. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usianya, dipermudah segala urusan, sehat selalu dan yang paling penting berbahagia di samping keluarga tersayang.
1: Ya, dan semoga orang kata bahagia sampai ke jannah.
0: InsyaAllah lah, mudah-mudahan.
1: Dia nak mainkan lagu yang yang tu lagu Junaidah pula kan.
0: Itu Junaidah 370. Bukan 365 730.
1: Dia lagi setahun lagi
0: itu untuk yang bercinta dengan orang nama Junaidah setahun. Macam Abang Khairuddin ni dah berkahwin lama dah.
1: Okay. Abang nyanyi sendirilah
0: Okey, baik, rakan-rakan kita ramai juga Kis yang sedang menonton sama-sama dengan kita. Boy, terima kasih Boy. Hasrul Haq juga, terima kasih Abang Hasrul. Anas JK
1: sebagai tuan presidennya.
0: Daripada siapa lagi ada pagi ini Kis?
1: Kita ada Ryan
0: Halif Zamri.
1: Juga Yusuhana dan ramai lagi lah bersama dengan kita. Terima kasih semuanya yang berinteraksi bersama-sama kami di live TikTok Johor FM Official.
0: Baik, jom kita layan seketika. Tapi sebelum tu tepat pukul 10 pagi nanti kita akan terus ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Bermakna ini adalah talk set kami yang terakhir untuk jam ini. Selepas sahaja habis ke udara lagu ini, kita akan terus ke Berita Dunia lah. Dan selepas itu kami akan tinggalkan anda selama 1 jam dalam muzik tanpa henti.
1: Layan lagu-lagu best, lagu-lagu 80-an, 90-an untuk anda. Satu jam kita berikan untuk anda, okay?
0: Baik. Daripada UK, ini dia. Pahit akan manis akhirnya. Untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cah.
0: Macam itulah.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dalam dan di dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga 2008. Kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau tempat. Kata arah di dalam menunjukkan keadaan sesuatu yang berada di dalam ruang atau kawasan yang mempunyai jarak, luas dan sempadan. Kata sendi nama digabungkan dengan kata arah dalam membentuk di dalam yang digunakan untuk merujuk tempat beradanya sesuatu. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju di dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada dalam biliknya sejak semalam. Penggunaan yang betul. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada di dalam biliknya sejak semalam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenggelu Laut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. 11.09 minit pagi, kita berada di jam yang terakhir, jam yang ke-6. Aura Permata, Sofi dan juga Cik Kis pagi ini.
1: Masih lagi bersama dengan anda hari ini, hari Khamis yang manis. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih. Dan semoga anda telah terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami mainkan dalam Music Tanpa Henti 1 jam tadi.
0: Betul. Jadi koleksi lagu-lagu yang mengambil kenangan nostalgia anda lah kan, diharapkan bersesuaian lah, kena dengan halua telinga, terhibur juga anda mendengarkan kami dan menjadi rasa macam satu perasaan best radio ni, inilah di radio yang kita patut dengar.
1: Betul.
0: Itulah dia. Okay.
1: Betul.
0: Pilihlah kami Johor FM.
1: Jangan tukar frekuensi anda dalam kereta kan. Biasa je dengar kat situ.
0: Betul.
1: Boleh tak?
0: Betul. Okay. Terima kasih banyak-banyaklah untuk anda. Ada yang menyapa saya juga tempoh hari macam dekat Kota Tinggi kan. Saya tak ingat siapa nama dia. Terima kasih untuk abang tu, dia bawa teksi kan. Jadi dia menyapa saya kat sana. DJ Sufi kan tu. Asyik macam artis lah kita ni kan. Cakap yelah, saya pun ya kan. Kalau saya tak kata tidak, ya tak? Dia kata saya selalu dengar radio. Terima kasih banyak-banyak telah dia. Kadang-kadang ada juga di kalangan pendengar-pendengar kita, Giz, yang mana kita tak mengenali antara satu sama lain. Kita tak pernah jumpa. Anda juga mungkin agak kurang ataupun tak pernah aktif langsung dalam menghubungi kami ataupun di media sosial. Tapi anda tetap ada.
1: Betul.
0: Ramai di kalangan rakan-rakan pendengar
1: kita macam tu. Kita tahu anda memang tetap ada bersama dengan kami.
0: Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak, okay, atas sokongan dan kesetiaan anda. Walaupun nama anda mungkin tak pernah kami sebutkan, tapi tetap juga memilih siaran Johor FM.
1: Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Ada lagu ini untuk anda
0: daripada Anwar Zain dengan Ilham Pujangga untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

usahlah ditanya apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apa

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

dari Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah ke sekolah ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan. Satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pontian 101.9 Parit Jerman, Tampuk Laut, Puteri Menangis.

0: Anda masih lagi terus bersama-sama kami di ruang udara Johor FM. Jamal Mirdad, itu dia, cinta anak kampung.
1: Ya, yeah, gulai Jawa rasa coklat.
0: Maksud dia kat situ, maknanya kalau cinta tu dah melekat kan. Apa-apa pun semua jadi sedap.
1: Semua jadi sedap eh.
0: Semua jadi manis. Manis lah kan. Tapi kalau kumpulan senario, melodi yang sama lagu ni, dia nama dia Cinta Karat.
1: Cinta Berkarat.
0: Maknanya dah tak ada perasaan lah kan. Kalau dia kata, kalau cinta sudah berkarat, gula batu rasa, rasa apa?
1: Gula batu rasa, lupalah lirik.
0: Gula batu rasa kelat.
1: Gula batu rasa kelat.
0: Maknanya benda yang manis tu dah rasa. Itu maknanya kalau cinta tu dah tak manis lah.
1: Dah tak manis lah.
0: Cinta tu dah tak ada mungkin.
1: Mana manis pun rasa kelat.
0: Betul.
1: Itulah umpamanya.
0: Itulah
1: kan?
0: Dia. Okay. Baik, daripada Abang Ujang katanya pagi ini, sambil-sambil meracun rumput dekat kebun. Sedar tak sedar dah berada di penghujung aura permata rupanya. Patutlah panas lain macam. Terima kasih kerana menghiburkan kami, pendengar setia Johor FM, dan berkongsi info-info.
1: Ya, terima kasih juga Abang Ujang sambil buat kerja sambil layan Johor FM.
0: Betul. Okey. Baik, satu lagi caption kes saya ada terbaca tadi, perkongsian pendengar kita di media sosial. Dia ni merupakan seorang pemilik homestay.
1: Okey.
0: Okey, dia pemilik homestay. Lepas tu dia mendapat review yang sangat teruk daripada dalam satu masa daripada 10 review. Maknanya daripada 10 orang.
1: Daripada 10 orang.
0: Satu masa.
1: Oh.
0: Kan sepatutnya benda tu takkan berlaku kan.
1: Betul.
0: Biasanya yang kalau kita yang menyewa, kita seorang lah kan buat review kan.
1: Ya. Yeah.
0: Kan. Lepas tu, punca dia adalah, dia dah letakkan dah syarat panjang tau. Biasalah pemilik-pemilik homestay ni, dia dah meletakkan dah syarat-syarat dia.
1: Yeah.
0: Apa peraturan dia. Apa boleh, apa tidak.
1: Ya.
0: Yeah. Kan seperti biasa, sebagai orang kata kita ni, kita, apa panggil?
1: Sebagai pemilik lah.
0: Bukan pemilik tak, bukan. Kita ni sebagai pengguna.
1: Pengguna lah, kita apa, nak sewa kat situ.
0: Apa perkataan tu tak mau masuk pula dalam kepala saya ni. Benda yang kita nampak, kita apa, common sense kan, common sense lah kan. Kita tahu selalunya kalau kita guna harta orang, kita nak guna macam mana kan. Takkan bawa macam harta sendiri.
1: Janganlah,
0: takkan kita nak habiskan, nak rosakkan apa semua kan. Jadi perkongsian dia kat situ, dia beritahu lah sepah kotor, sampah-sampah tu dia buang macam tu je kat depan rumah. Lepas tu bising, bising sampai lewat tengah malam. Dan satu lagi kat situ, dia meletakkan maksima 20 orang sahaja. 20 orang, tak kisahlah ada kanak-kanak ke apa ke, 20 orang. Tapi lebih.
1: Tapi dia bawanya lebih.
0: Lebih. Jadi disebabkan
1: tinggal pun homestay dalam keadaan kotor lah kata
0: kotor
1: kan.
0: Apa semua. Jadi dia tak pulangkan. Saya tak pasti dia tak pulangkan kata pun separuh macam tu lah deposit tu.
1: Biasanya jadi, deposit tu burn lah.
0: Orang tu tak puas hati. Orang
1: tak
0: yang
1: puas hati.
0: Orang pelanggan tu lah. Pelanggan tu tidak berpuas hati. Jadi dia pakat semua ramai-ramai kawan-kawan dia. Letakkan bad review pada pemilik homestay,
1: pemilik
0: tu.
1: Homestay tu.
0: Jadi kita kalau sebagai peniaga ataupun kita sebagai pengguna lain lah, kita buka, kita nampak homestay tu, tengok review dia sangat rendah. So kita akan ambil tak?
1: Tak akan mungkin.
0: Biasa kita akan ambil kan?
1: Mungkin kita akan cari lain. Alah ni review rendah kan?
0: Teruk rendah. Jadi kesian orang tu, rezeki dia. Kan rezeki dia orang kata mungkin agak kurang lah. Memanglah orang kata rezeki tu, yalah Allah yang tentukan kan. Tapi kalau kita dah sini dah nampak dah burukkan orang punya perniagaan, kesian jugalah kat tuan rumah tu. Walaupun asalnya bukan disebabkan kesilapan dia sendiri. Jadi kita ni sebagai pengguna juga, kita kena hormati.
1: Betul.
0: Kita nak guna hak orang. Kita memanglah kita bayar kan. Bukan macam kat hotel lah. Awak kalau kat hotel pun dia tak bagi bawa balik tuala, cuba awak kat hotel
1: kan,
0: awak pergi rembat tuala bawa balik.
1: Kan kena
0: awak kena
1: juga,
0: bayar
1: kan?
0: Tau. Deposit pun tak pulang.
1: Kena bayar ataupun barang kat dalam tu rosak ke kan.
0: Betul. Awak rosakkan dia punya cerik dia ke. Awak rosakkan apa TV dia ke. Tiba-tiba masuk tengok pecah apa
1: pun
0: semua.
1: Pun kena bayar sebenarnya. Jadi hormatilah barang orang lain
0: barang
1: kan.
0: Orang.
1: Kita sebagai pengguna sebenarnya. Sebab kalau kita nak masuk mana-mana homestay, memang kat situ dia letakkan dah. Contoh kalau homestay tu harga RM200.
0: Satu dia, malam.
1: RM200 satu malam. Dia akan minta deposit tu RM100. So kita bayar dia RM300 lah. Kalau rumah dalam keadaan bersih semua kan.
0: Okey, dia puas hati tak ada apa-apa yang rosak. Okey lah, tak ada masalah
1: dia
0: kan.
1: Dia akan pulang kalau deposit tu. Tapi dia dah kalau kita tinggal pun dalam keadaan kotor macam tu.
0: Janganlah pula kita ni nak murah. Kan, orang dah bagi RM200 satu malam, bawa maksimum 20 orang, pergi bawa sampai 30 orang. Tak cukup tu bawa lagi family lain sampai penuh rumah tu, sampai bersepah apa semua. Bayar RM200 je.
1: Kan, tak boleh juga macam tu.
0: Jangan tunjuk sangat. Orang kata tak berapa nak mampu sangat, susah sangat macam tu kan. Jadi kita kena hormati jugalah tuan rumah tu. Sial lah dia kan. Dia meniaga tu.
1: Dia meniaga tu. Nak bersihkan tu pun bukan senang tu.
0: Ya. Ini dia daripada Uji Rashid. Semakin hari semakin sayang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Ya, terima kasih kepada anda semua yang mana bersama-sama kami dalam Aura Permata. Bermula pukul 6 pagi tadi, sampailah waktu ini, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami untuk 6 jam ini. Semoga telah terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang telah kami siarkan dalam Aura Permata di siaran ini, hari Khamis yang manis untuk anda.
0: Baik, rakan-rakan pendengar kita yang belum lagi ikuti kami di semua platform media sosial, kita menjemputlah anda yang mana nak follow kami kan, di Facebook, Instagram, di Twitter, di TikTok, juga di YouTube channel kami juga.
1: Jemput follow kami sekarang, okay? Baik, selepas ini anda akan bersama dengan DJ D dalam variasi Permata.
0: Tak lagi, lagi, lagi.
1: Lagi apa?
0: Lagi. Lagi cakap lagi. Ada banyak masa lagi. Bukan semua closing. Orang tak semua closing lagi.
1: Saya ingatkan awak nak suruh dah habis-habis
0: ni. Kalau habis saya sendiri akan tutup benda kat sini. Okay. Don't worry.
1: Pilot. Hari ni dia pilot. Esok pun pilot jugalah.
0: Tak risau lah.
1: Jadi kan untuk anda semua, kita mengharapkan anda sukalah dengan lagu-lagu kita, yeah, kan.
0: Betul. Okay. Baik, jangan lupa kita masih lagi terus dalam hari apa kata, hari kebangsaan dan juga hari Malaysia ni, sambutan bulan kebangsaan ni.
1: Masih lagi, okay, dalam bulan kebangsaan.
0: Masih lagi terus kibarkan jalur gemilang, terus semarakkan semangat cintakan negara, sayangi jalur gemilang, hormati jalur gemilang.
1: Itu yang penting.
0: Jangan biarkan ianya terjatuh. Kalau terjumpa walaupun bukan kita punya, ambillah.
1: Betul.
0: Ambil dan naikkanlah balik. Kalau dekat depan rumah orang, tombang, jangan ambil bawa balik.
1: Itu jangan. Itu memang tahu rumah dan memang letak elok-elok, tapi
0: ataupun
1: dah
0: mungkin tahu.
1: Angin ke kan.
0: Bagi tahu. Tuan rumah. Oh, tuan tanah. Tuan tanah. tuan kemah. Jantulah, bagi tahulah.
1: Dan kena pastikan jalur gemilang kita tu sentiasa berada dalam keadaan yang baiklah.
0: Ya, baik. Okey, baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita.
1: Ingatkan dah sambung lagi.
0: Dah cukup sikitlah tu.
1: Banyak lagi ni nak cakap ni.
0: InsyaAllah esok kita sambung lagi, okay?
1: Okay,
0: untuk Aura Permata 6 pagi hingga 12.30 hari, daripada saya Sofi Nawawi.
1: Dari saya Cik Kis.
0: Selepas ini DJ D bersama-sama dengan anda. Assalamualaikum.
1: Bye. Bye.

Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.
3: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Jura FM Permata Selatan. Yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat rakan setugas kita tadi. Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Ya, kepada anda, minta maaf lah kan kita lewat sikit buat opening kita tengah hari ini. Tak apalah kan, awak tahulah kita kan. Di sinilah DJ D akan menemani anda bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. Okey, sebentar saja lagi kita ada rancangan Johor di sana sini yang akan kita temubualkan nanti. Ya, ni orang kuat Jakua. Nanti kita akan sama-sama dengarkan, tunggu pada jam 12 lebih, 12.30 nanti kita akan jemput beliau. Okey, di luar sana jangan lupa terus bersama dengan kami nanti di talian kita, di muka buku, di Facebook kita, di TikTok Live juga pun ada. Bersama dengan timbalan ketua pengarah kita, timbalan ketua pengarah pembangunan dari Jakua. Okey, jom terus layan Jura FM Permata Selatan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Okay, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, pada tengah hari ini seperti yang dijanjikan, pada jam 12.30 tengah hari kita ada rancangan Johor di sana sini. Okey, kali ini tetamu istimewa kita, iaitu kita ada Yang Berusaha Tuan Engineer Mahat Anak Lelaki Mat Dong, selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan dari JAKUA. Okey, Jabatan Sukan, Jabatan Orang Asli. Betul ya tuan eh?
1: Okay, kemajuan.
0: Kemajuan. Ya, kemajuan orang asli tu dia tertinggal. Okey, selamat datang tuan.
1: Ya, terima kasih DJ.
0: Sebenarnya kita ada cerita tuan eh?
1: Ya, betul.
0: Ada cerita yang pastinya mestilah ada cerita kan? Datang sini mestilah ada cerita. Okey, sebenarnya kita nak cerita apa tu? Sebenarnya kita nak cerita tentang Karnival Sukan Orang Asli, KSO A, peringkat kebangsaan untuk tahun betul. 2026 ini. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa tonton kami menerusi Facebook Live dan juga TikTok Live kita untuk banyak info menarik ataupun cerita yang akan disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah kita ini. Okey, nak tahulah sedikit lah. Boleh tak terangkan tentang Karnival Sukan Orang Asli ni?
1: Okey, terima kasih DJ D ya. Okey, okay. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar. Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasihlah kepada pihak Johor FM kerana sudi menjemput saya lah ya, mewakili pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli ya, untuk bercerita, untuk berkongsi tentang tajuk kita hari ini seperti yang telah dimaklumkan oleh DJ D tadi, iaitu topik kita pada hari ini adalah Karnival Sukan Orang Asli ataupun singkatan dia KASWA.
0: KASWA, okey.
1: KASWA peringkat kebangsaan ni DJ D ya. Di mana melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kami JAKUA di bawah KKDW lah. Di mana program ini adalah acara tahunan yang kita adakan. Okey, objektif kejohanan adalah pertama kita nak mencungkil bakat orang asli di seluruh Malaysia, dan objektif yang kedua adalah kita nak mengeratkan silaturahim di kalangan masyarakat orang asli yang terdiri daripada 18 suku kaum. Mungkin DJD pun tak tahu tu.
0: Ramai okay, banyak
1: ramai di seluruh Malaysia ni. Okey, jadi di mana kali terakhir ataupun tahun lepas Karnival Sukan ni telah diadakan di Uniza Terengganu, di mana JAKUA Negeri Kelantan Terengganu menjadi tuan rumah. Tetapi pada kali ini DJD JAKUA Negeri Johor akan menjadi tuan rumah.
0: Okey, sibuklah kita orang Johor
1: sibuk,
0: ni.
1: Melalui pengarah Negeri Johor iaitu Ustaz Faizal, memang sibuklah untuk menganjurkan Karnival ni. Di mana pada tahun ni, untuk makluman semua pendengar, Karnival Sukan ni akan berlangsung pada 4 hingga 6 September. Esok lah ni.
0: Ni.
1: Di mana akan berlangsung di Edu City Sport di Iskandar Puteri. Untuk makluman semua, kontinjen Negeri Kelantan Terengganu dah mula bergerak daripada Gua Musang. Dia antara kontinjen yang paling jauh lah untuk sampai ke selatan ni lah, di JDT ni lah ya. Jadi di mana untuk makluman semua, atlet yang mewakili negeri ni adalah atlet yang terbaik di kalangan yang terbaik di peringkat negeri. Di mana peringkat negeri pun telah diadakan pemilihan. Jadi negeri, setiap negeri mestilah ada target mereka untuk menjadi johan keseluruhan. Di mana tahun lepas saya dipahamkan JAKUA Negeri Pahang menjadi johan keseluruhan. Dan yang pasti tahun ni mestilah tuan rumah kita. Johor mestilah, sebab dia tuan rumah, dia pasti dia mesti akan menjadi johan keseluruhan.
0: Itu wajib lah sebab kita tuan rumah. Ni pun sempena tahun melawat Negeri Johor untuk tahun ini. Jadi kita mengalu-alukanlah kehadiran semua para atlet kita, para rombongan kita yang hadir ke Negeri Johor Johor bermula malam inilah betul tak? Sebab
1: Saya tambah sikit lagi DJD ya. Di mana untuk makluman semua, Karnival Sukan kita ni akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, iaitu Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi. Dan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita akan bersama pada hari Ahad nanti pada 6 hari bulan majlis penutup di tempat yang samalah, di Edu City Sport Complex Iskandar Puteri.
0: Itu dia tadi. Okey, tak apa, kita layan dulu lagu sebentar. Terus bersama Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini bersama dengan kita Timbalan Pengarah Jakua, iaitu yang berusaha Tuan Engineer Mahat Anak Lelaki Mat Dong. Okey, sempena dengan karnival ini, jadi antara kategori sukan yang dipertandingkan dan juga hadiah yang ditawarkan, rasa boleh kongsikan tak Tuan?
1: Okey, untuk makluman semua ya, pada tahun ni kita telah menetapkan 7 acara sukan ya. Okey, antara acara tersebut ialah bola sepak, badminton, sepak takraw, bowling, bola jaring dan tak ketinggalan acara menyumpit lah, di mana acara tradisi kami lah, masakan orang asli. Di mana kebanyakannya acara ini adalah acara yang sama pada setiap tahun. Cuma pada tahun ni kami pengurusan Jakua nak mencuba acara baru, iaitu acara bowling dan batu seremban. Di mana macam acara bowling ni acara yang asing lah bagi masyarakat orang asli lah. Sebab dia, kita tahu lane bowling berada di bandar. Kebanyakan masyarakat orang asli ni duduk di pendalaman. Tetapi inilah cara kita nak mendedahkan kepada mereka tentang acara bowling. Dan tak mustahil mungkin akan lahirlah bakat-bakat masyarakat orang asli ni dalam acara bowling. Di mana untuk tahun ni seramai lebih kurang 432 orang atlet lah yang mewakili 6 Jakua tadi. 6 negeri lah lebih kurang. Okay, jadi kesemua ni objektif sama macam saya kata tadi, semua nak menang.
0: Ya, betul.
1: Di mana pada tahun ni kita menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah lebih kurang 64,000 DJ. Jadi sukan ni adalah untuk masyarakat orang asli, bukan untuk kaki tangan kita. Di mana kita dah tetapkan syarat penyertaan mesti orang asli yang berumur 18 tahun ke atas. Di mana sah untuk mengesahkan orang asli dalam surat beranak dia mesti tertulis orang asli Semenanjung.
0: Tapi kalau kaki tangan tak boleh, isteri anak-anak boleh?
1: Boleh. Boleh kalau dia orang asli, boleh.
0: Mesti orang asli.
1: Mesti orang asli.
0: Okey. Jadi pengisian lain sepanjang kasua ni di Johor nanti apa dia?
1: Okey, antara pengisian dia jadi ya, kita menjemput usahawan-usahawan di kalangan masyarakat orang asli. Di mana untuk makluman semua, di Johor ni ramai usahawan yang mengusahakan produk-produk seperti kerepek, buat kek, kraft tangan. Jadi kita jemput mereka untuk mereka berniaga sepanjang karnival tersebut. Kemudian secara tak langsung mereka boleh promote. Kita jemput juga usahawan daripada negeri yang berhampiran, iaitu Melaka, Negeri Sembilan. Jadi secara tak langsung karnival ni macam saya kata, di samping kita bersukan, kita nak promote juga produk-produk usahawan di kalangan masyarakat orang asli itu sendiri.
0: Ya. Okey, selain daripada itu, ada program lain tak bawah Jakua yang diadakan oleh masyarakat?
1: Okey,
0: khususnya maknanya di kalangan beli

0: lah dalam belia.
1: Okey, untuk makluman semua, kita Jakua ni, kalau kita nak cerita apa yang Jakua sediakan untuk masakan Roslin, terlalu banyak. Saya cuba ringkaskan lah, DJ Adi. Okey, Jabatan Kemajuan Rosli menjaga ataupun menjaga kebajikan masyarakat Rosli ni daripada usia kandungan 6 bulan sehinggalah meninggal dunia. Jadi bantuan dari segi pendidikan daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah masuk ke universiti. Semua ditanggung oleh Jakua. Kita sediakan pengangkutan, pakaian sekolah untuk murid-murid yang masuk darjah 1, tingkatan 1, bantuan makanan untuk yang di pendalaman. Kemudian pelajar yang melanjutkan pelajaran ke IPT, kita bagi beasiswa percuma. Automatik, sekiranya dia ditawarkan oleh IPTA, IPTS, dia akan boleh memohon. Dan biasanya memang confirm lulus beasiswa tersebut. Di samping itu juga, bagi program kesihatan, kita menanggung kos-kos perubatan, bil-bil hospital, semua ditanggung oleh kita. Jadi untuk belia pula, yang macam DJ ditanya, belia yang tidak cemerlang dalam akademik, kita galakkan mereka menyertai TVET. Di mana kita tahu sekarang ni kemahiran teknikal yang sangat diperlukan oleh kerajaan. Kita memerlukan tenaga mahir dalam pelbagai bidang. Di sinilah melalui KKDW yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita menyarankan di mana kita nak orang asli terlibat sama dalam program TVET ni. Sebab itulah apabila saya dilantik ke jawatan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan ni, saya banyak masuk ke kampung-kampung. Kita nak cari mana-mana pelajar-pelajar orang asli yang tak boleh melanjutkan pelajaran, kita minta dia masuk ke program TVET, cari kemahiran. Di samping itu juga, kita ada pusat latihan di Paya Bungor, Kuantan. Di mana di sini kita fokus kepada kursus jahitan. Di mana beliau Wanis boleh memohon masuk ke pusat latihan Paya Bungor. Dia boleh dapat sijil SKM tahap 2, tahap 3. Sehinggalah dia berjaya dalam bidang jahitan. Jadi selain itu juga, kita sentiasalah, untuk makluman semua, banyak lagi program yang kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain, contohnya agensi MARA, di mana yang sentiasa menawarkan program-program kursus latihan untuk kemajuan masyarakat orang asli, khususnya belia lah yang kita masukkan tadi lah. Di samping itu juga, untuk mahasiswa, kita adakan anugerah mahasiswa inspirasi. Di mana ini pun sama, acara tahunan. Kita mengumpul semua pelajar-pelajar orang asli yang sedang menuntut di IPTA, IPTS. Kita kumpulkan sekali. Di situ kita akan memberi anugerah kepada pelajar ataupun mahasiswa orang asli ini yang aktif lah. Di samping bukan saja dia cemerlang dalam akademik, kita nak lihat sumbangan dia kepada masyarakat. Maksud di samping dia belajar, dia kita nak lihat dia apa yang dia buat kepada masyarakat. Bermaksudnya dia boleh buat program CSR, boleh bagi motivasi kepada pelajar-pelajar kita di kampung. Itu antara dia.
0: Itu antara dia. Jadi kalau boleh janganlah lepaskan peluang sebab ini bukannya datang, selalu datang. Kalau ada peluang, kita cepat-cepatlah ambil. Okey, kita rehat seketika, kita layan dulu lagu Annie Zakri dan juga Syamil, Sampai Tua. Joy FM Permata Selatan.

0: Okey, kita sambunglah lagi pertanyaan. Tapi ini kira yang kira dah terakhir jugalah ni soalan-soalan kita lah ni. Okey tuan, nak tanyalah ini kira harapan lah ataupun tuan boleh bagi sedikit motivasi kepada atlet kita nanti yang bertanding kepada dan juga kepada orang awam.
1: Okey, baik. Okey, terima kasih sekali lagi kepada DJD. Harapan kami pihak Jakuan ni, pertama kita nak karnival ni berjalan dengan lancar. Yang bermula pada 4 hingga 6 September. Esok dah bermula.
0: Hari ni
1: pun ada yang dah sampai. Jadi kita mengharapkan semua atlet yang terpilih ni bertanding dengan penuh semangat kesukanan. Buat yang terbaik, jaga disiplin. Yang penting kita kena jaga nama baik kita, masyarakat orang asli.
0: Jangan bergaduh
1: Kalah menang adat pertandingan. Semua
0: betul.
1: Orang nak menang. Jadi kalau mana yang kalah nanti balik berusaha lagi. Di mana tahun depan Jakuan Negeri Sembilan akan menjadi tuan rumah. Jadi kita tengok, kita perbaiki apa yang, kenapa kita kalah pada tahun ni. Selain itu juga bersukan-bersukan juga. Okey, 4 hingga 6 ni kita bersukan. Tapi yang penting saya nak bagi motivasi sedikit kepada masyarakat orang asli lah, suku kaum saya juga. Yang utama adalah pendidikan. Utamakan pendidikan anak-anak. Di mana hanya pendidikanlah yang mampu mengubah kehidupan kita, generasi kita akan datang. Jadi selaras dengan itu, ambillah peluang yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui JAKUA. Apa-apalah program dari segi pendidikan ke yang kita anjur, ambil peluang, gunakan peluang peruntukan yang kita telah sediakan. Jadi saya mendoakan kepada semua atlet ataupun kontijen yang dah dalam perjalanan ke Johor Bahru, semoga semuanya selamat sampai. Dan kita akan berjumpa pada besok petang lah, saya dipahamkan. Semua besok dah berkumpul di Edu City Sport Complex lah, di Iskandar Puteri. Semoga perjalanan atlet semua dipermudahkan, serta karnival sukan kita ni berjalan dengan jayanya. Okey, itu saja daripada saya, DJD. Okey, terima kasih.
0: Okey, itu dia tadi ya, sedikit berkenaan dengan program karnival sukan orang asli di Edu City bermula pada 4 hingga 6 September nanti. Tuan, mula pukul berapa tu sebenarnya?
1: Dia sebenarnya acara bermula pada hari Sabtu, 5.
0: Jadi malam tu
1: 5 September malam besok, just taklimat kepada semua peserta lah.
0: Jadi jualan tu bermula pukul berapa tu tuan? Sebab kadang-kadang ada orang datang ni nak tengok jualan.
1: Jualan kau tak pasti besok kot, rasanya besok petang kot dia dah set up dah. Ini tak on air kan? Bukan kan?
0: On air juga. Dia bukan apa, kadang-kadang yang datang ni orang ramai pun boleh turut adik.
1: Boleh kita menjemput lah seluruh masyarakat di negeri Johor, rakyat Johor. Jemput datang ke Edu City Sport Complex di Iskandar Puteri. Terutama kepada masyarakat orang asli di Johor lah. Ambil lah peluang, lihat lah masyarakat kita berhimpun di sini. Bukan senang ni kita nak menghimpunkan 18 suku kaum ni berada di satu karnival yang seperti inilah.
0: Sebab kita tak tahu ramai begitu ramai banyaknya suku kaum yang ada di Semenanjung saja tuan
1: Orang asli di Semenanjung saja pun.
0: Itu Semenanjung saja, dia tak masuk Sabah Sarawak.
1: Tidak. Sana dia kategori peribumi Sabah Sarawak.
0: Itu dia tadi. Okey, terima kasih juga kepada tuan kita iaitu Tuan Engineer Mahat Anak Lelaki Mat Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan di JAKUA. Okey, kepada pendengar setia Johor FM di luar sana, jangan lupa mana mereka yang berminat nak tengok produk, kan produk orang asli, bolehlah hadir sama-sama di Edu City bermula 5 dan juga 6 September di sana. Jadi macam-macam ada. Okey, untuk lebih lanjut lagi boleh ikuti media sosial JAKUA. Okey, selain daripada itu, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Isa E. Chamel. Tak membantunya. Anda sedang mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasukkan kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Saudara, sebentar tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ya, Balasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, apa khabar anda semua ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja lah . Dan didoakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yelah, maklum ni tengah musim cuti sekolah lah ni kan. Pastinya banyak aktiviti yang sedang menanti anda ketika ini. Okey, macam yang kita sebutkan tadi, kita ada karnival sukan orang asli yang bertempat di Idu City bermula hari esok hinggalah 6 September nanti. Jadi boleh, kata orang bolehlah ke sana kan untuk cuci mata sebab adanya gerai-gerai dibuka di sana. Yang pastinya gerai-gerai orang, apa tu, jualan produk orang asli. Katanya ada kraft tangan kan, ada juga mana ni, makanan, keripik dan sebagainya. Jadi bolehlah ke sana lah untuk cuci-cuci mata lah kan. Kita memang suka, mana yang suka tengok apa tu, gerai-gerai. Kata ni healing-healing. Kata ini adalah healing untuk kita. Kadang-kadang cuci mata gitu je pun dah rasa tenang, hati gembira begitu kan. Itu terutamanya kaum hawa lah kan. Betul tak? Okey, nak baca sikit lah ucapan rakan-rakan pendengar kita yang berada di Rumah Hijau ataupun WhatsApp kita ni. Okey, Wakna dari Pariani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Ya, Wakna. Wakna ni katanya tengah jahit baju lagi kan. Okey, apapun semoga Wakna jahit baju tu cantik bajunya ya. Pernah buat baju kebaya tak Wakna? Wakna selalu buat baju kurung je, kita tahu tu. Okey, katanya ucapan untuk semua rakan-rakan grup SKS, untuk sahabatku sayang Aini Sahak, Saadiah Markom, Pak Wan, Ujang Nur Azmin dan juga isteri Syukri Kulai, Safi Ahmad, Haji Japaiman, Wak Jima Wak Amin, Inam Hadi, Tiba Kawali, Jaima Ramli, Nora Anim, Dola Sport dan isteri dan jugalah semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Okey, istimewa untuk saya. Terima kasih Tawana. Okey, ada juga ni, siapa ni, Rizal dari Pekan Paloh. Salam Barasi Permata buat semua keluarga yang mana mengenali saya di Paloh. Dengan ucapan ceria selalu, katanya tengah berniaga ketika ini sambil layan Johor FM. Okey, menu tengah hari ni adik saya Mas Ain. Ain masak apa tu Ain? Ain masak ayam goreng dan juga ayam masak halia. Okey, nak tahu jugalah macam mana rasa itu ya. Ayam masak halia . Tiba nak telan idea. Okey, buat semua pendengar setia Johor FM juga, katanya semoga ceria selalu. Katanya cuaca di sana panas. Alhamdulillah. Okey, salam Barasi Permata juga di petang Khamis ini. Katanya siapa ni? Salam ngeteh, kata dia. Ngeteh apa petang hari ni? Okey, kita teman berteman lah ya ini, dari Kak T, Taman Purnama Keluang. Okey, ada juga Adiana. Salam Barasi Permata buat semua pendengar setia Johor FM. Hari ni masak asam pedas ayam dan juga goreng pun ayam juga. Memang kita lauk ayam tu memang tak tinggal lah . Lagi kena pula budak-budak cuti sekolah kan. Anak-anak kita cuti sekolah ni, apa lagi, ayam ajalah yang laku. Okey, ni daripada Hajijah Paiman. Salam, selamat tengah hari. Okey, sedang sibuk rewang anak beranak ni, nak masak apa. Okey, katanya malam ni nak mengadakan doa selamat kenduri arwah. Alhamdulillah. Datanglah ke Kahang Timur ni, katanya dia jemput kita datang. InsyaAllah lah ya Kak Jijah kita. Semoga pemudahkan segala urusan ya. Semoga majlisnya lancar gitu.
Okey, ada juga Abdul Majid Abu Naim dari Sarang Buaya Muar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditujukan kepada semua sahabat SKS, buat Sadia dan juga Mas Lina Markum, Wakna, Jamil Jonit, Tiba Kawali, Pak Wan, Ina Mahadi, Dolah Sport, Zaimua, Iza Hakim, Nur Diana Makdol. Katanya, apa khabar semuanya? Semoga semuanya sihat sejahtera hendaknya. Okey ni Kak Jun kita. Waalaikumsalam. Kak Jun dari Taman Kota Masai nak bersiap nak pergi Melaka ni. Esok nak gerak ke PD pula. Sabtu katanya nak sulung konvo. Convocation ya. Tahniah lah eh. Okey, doakan perjalanan kami sekeluarga selamat sampai. Amin. Semoga dipermudahkan segala lah. Segala urusan anda semua di luar sana. Yang pastinya seronok kita dapat berkumpul eh. Beramai-ramai bersama ahli keluarga yang mana jauh dan juga dekat. Inilah masanya. Bila lagi lah eh. Masak sedap-sedap. Wah, macam-macam cerita ada. Dah sampai keluar dah suara terdengar. Kan ketawanya lain lah. Okey, dalam pada kita berseronok ataupun dalam pada kita suka dia tu, kena ingat jugalah eh. Ingat-ingat anak kita kat luar tu buat apa tu, senyap aja. Dia kalau senyap aja tu, adalah kerja dia eh. Kata orang tekun, kata orang Jawa apa, nyetuk, tengoknya tu kan. Apa senyap, tak berdetik langsung tu kena tengok lah. Adalah kerja dia tu. Lagi anak kecil kita lah eh. Okey, sentiasa perhatian kepada mereka. Okey, kalau tak kita, siapa lagi nak tengoklah tu. Okey, tak apa, selepas ini kita ada Tahsin Ilmu, ada Tazkirah juga dan Mekar Bahasa. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Kulai 101.9, Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita sebagai anak kepada ibu kita. Syurga adalah di bawah tapak kaki ibu kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernah tak kita duduk sejenak, menundukkan hati lalu bertanya pada diri kita, apa yang telah aku lakukan untuk insan yang paling banyak berkorban dalam hidup aku, iaitu ibu kita? Seorang wanita yang kita panggil ibu, dialah yang menanggung sakit tanpa kita tahu, menangis dalam diam tapi tetap senyum di depan kita.

0: sisi Allah. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-14, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Saudara sekalian, dalam ayat ini ibu disebut dengan penekanan khusus kerana pengorbanan ibu yang tidak ada tandingannya oleh sesiapa. Contoh, kita mungkin boleh melupakan kawan lama, tapi ibu, walaupun kita jauh bertahun, dia tetap menunggu panggilan kita setiap hari tanpa jemu. Yang kedua, tiga kali Rasulullah sebut tentang ibu itu lebih utama daripada ayah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku buat baik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan sekadar kelebihan, tapi ini adalah amanah yang sangat berat. Contoh, kalau kita ada dua pilihan yang nak penuhi permintaan kawan atau ibu, tapi kita dahulukan kawan, di situlah kita sedang mengabaikan darjat yang Allah telah angkat untuk ibu. Yang ketiga, pengorbanan ibu tak mampu untuk kita balas. Ibu mengandung, melahirkan, menyusukan, kesakitan yang tidak mampu kita bayangkan. Air mata ibu jatuh tanpa kita tengok. Sakit ibu ditanggung tanpa kita rasa. Contoh, kita bagi duit kepada ibu setiap bulan. Kita rasa cukup. Itu tanda berbakti kita kepada mereka. Hakikatnya, itu tidak pernah mampu untuk membalas walau satu malam ibu berjaga untuk kita dulu. Ketika kita kecil, kita demam, ibu berjaga. Yang keempat, redha Allah terletak pada redha ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, redha Allah terletak pada redhanya ibu bapa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau ibu kita bahagia, hidup kita akan diberkati. Tapi kalau sekiranya ibu kita kecewa, hidup kita akan terasa sempit walaupun harta kita melimpah. Contoh, ada seorang hidup dia sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana ibu dia sentiasa mendoakan dia. Ada pula orang yang kaya tapi gelisah. Kenapa? Kerana ibunya menangis disebabkan sikapnya. Yang kelima, jangan derhaka walau dengan kata. Allah sebut dalam Al-Quran, janganlah kamu berkata, "Ah, wala taqullahuma uffin." Janganlah kamu berkata, "Ah," kepada kedua ibu bapa kamu. Kadang-kadang, kita tak pukul ibu, tapi lidah kita lebih tajam daripada pisau. Contoh, bila ibu tanya, kita jawab dengan nada yang tinggi. "Yelah, tahu dah." Itu mungkin kecil pada kita, tapi besar lukanya di hati seorang ibu. Yang keenam, berbakti walaupun ibu dah tak ada. Bakti tidak terhenti dengan kematian. Doa, sedekah, sambung silaturahim sahabat ibu, itu adalah bakti yang tidak pernah terhenti. Contoh, walau ibu dah tak ada, kita ziarah kawan-kawan ibu. Kita hulurkan bantuan seolah-olah kita sedang menyambung kasih sayang ibu yang tak pernah putus. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita ada ibu, ibu kita masih hidup, jangan tunggu esok, peluk dia, cium tangan dia, minta maaf daripada dia. Kerana satu hari nanti, kita mungkin berdiri di hadapan pusara dia, menangis, panggil nama dia. Tapi ketika itu, semuanya dah terlambat. Hargailah ibu kita selagi dia masih bernafas, kerana di bawah kakinya adalah syurga yang kita impikan. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sekalian, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri." Saudara sekalian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu, ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta, dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia, seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, 'Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu.'" Saudara sekalian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimaksudkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan yang sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan, sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takpur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia, kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan, seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan pemberani. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dalam dan di dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga 2008. Kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau tempat. Kata arah di dalam menunjukkan keadaan sesuatu yang berada di dalam ruang atau kawasan yang mempunyai jarak, luas dan sempadan. Kata sendi nama digabungkan dengan kata arah dalam membentuk di dalam yang digunakan untuk merujuk tempat beradanya sesuatu. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju di dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada dalam biliknya sejak semalam. Penggunaan yang betul. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada di dalam biliknya sejak semalam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.

Gejala influenza: batuk, muntah, demam, selesema, kelesuan, cerit beret, sakit tekak, sakit badan, sukar bernafas. Sekiranya anda mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan.

Ya, itu tadi lagu Koi, TV Karma. Ha, dia bila nyanyi lagu tu je, dia macam rasa terawang gitu kan. Ha, tiba-tiba healing dalam dunia dia sendiri yang gitu. Okey, baru saja berlalu menghiburkan anda itu tadi. Jadi, sekarang dah pukul berapa ni? Asyik macam tersasul je, kenapa eh? Ha, belum makan lah barangkali. Okey, 2:11 minit petang. Buat apalah anda ketika ini, petang-petang hari ini kan? Nak masak apalah, tengah mikir lah ni kan. Petang hari ni nak buat cokodok ke apa yang sedap? Cokodok ke, mi goreng ke, pun okey lah eh. Mungkin ada yang kata orang nak pergi cuci mata tu. Bolehlah jalan-jalan kan. Mungkin ramai yang mula bercuti pada hari ini balik kampung. Sebab ada tinggal beberapa hari saja sebelum anak-anak kita naik sekolah. Pada 7 hari bulan 9 nanti. Pada hari Senin. Jadi ini saya sajalah nak kongsikan. Ramalan cuaca untuk negeri Johor pada hari ini. Petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka jerebu. Suhu minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 35 darjah Celsius. Okey, apa keadaan sekalipun kita di luar sana, kena banyakkan minum air, jarang masak, lagi apa putih, lagi apa air mineral dan seangkatan dengannya, lebih dalam musim panas kan. Sebab kita bila berada di luar tu, mungkin ada ketikanya suhu kita mencapai 34 darjah Celsius. Mungkin tak nampak macam duduk-duduk, tapi bahangnya tu terasa eh. Berpeluhnya lain, panasnya lain. Tapi tak tahan juga kalau kita nak pakai aircon je sentiasa, betul tak? Jadi kita kena banyakkan minum air putih, air masak, air jarang dan sebagainya untuk kita cover badan kita, okay? Okay, kalau boleh kita kurangkan riadah di luar di waktu-waktu jerebu ketika ini. Tepi laut boleh je, tapi pantaulah pergerakan anak-anak kita ke mana saja mereka pergi tu. Lagi tengok yang mana ada yang apa nak berkemah ataupun berkilah di tepi sungai ataupun di air terjun pun hati-hati. Kena ingatkan anak-anak kita tu bagaimana nak tengok kepala air datang tu macam mana kan. Kena ingatkanlah mereka selalu ya. Okey, selepas ini ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa gincu merah. Jom kita layan dulu lagu ini, Swipe, Drive FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawa.
1: Hai, Cik Wak.
0: Hai.
1: Khabar eh?
0: Waras.
1: Khabar eh, Padik? Kapeh, Wong Sing Kerongono, Jawa FM gi. Waras ya?
0: Itu dia Wak tanya para pendengar pula. Harap-harap semua waras, Wak.
1: Waras?
0: Waras. Bukan waras eh?
1: Waras bukan.
0: Bukan.
1: Waras.
0: Pandai pula ni ubah pula. Waras.
1: Waras.
0: Baik, hari ni Wak, kita nak belajar perkataan apa?
1: Tino iki, Cik. Perumpamaan menilah.
0: Perumpamaan. Peribahasa hari ini.
1: Ya. Ngarep ke pager. Pager simangan padi.
0: Ini mesti orang dah boleh agak.
1: Yelah.
0: Harapkan pagar. Pagar yang makan padi.
1: Besar ada pagar ni. Pagar lebih
0: kurang pagar. Ke? Pagar. Okey, kita cuba eh.
1: Okey, sekali lagi.
0: Ngarepe pagar.
1: Ngarep ke pagar.
0: Ngarep
1: ke.
0: Ngarep ke.
1: Pagar.
0: Pagar.
1: Pagar simangan padi.
0: Pagar simangan padi. Pagar simangan padi tu senang. Nak sebut yang lepas tu. Ngarep.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke.
1: Ngarep ke. Ngarep ni macam mengharapkan.
0: Oh, daripada perkataan mengharapkan lah.
1: Mengharapkan.
0: Mengharapkan. Ngarep. Ngarep. Boleh. Wak.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke. Pagar.
1: Pagar. Oh,
0: susah benar ni, Wak.
1: Kata belajar.
0: Okey, kita belajar. Ngarep pe pagar. Pagar sing mangan padi.
1: Bolehlah tu. Belajar sikit-sikit.
0: Belajar. Janji boleh. Janji betul. Bunyi.
1: Ya. Yeah.
0: Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari no. Untuk opora.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Variasi Permata di JFM Permata Selatan. Okey, ni pengumuman untuk warga Pontian dan juga Kulai lah eh. Pengumuman gangguan bekalan air terancang untuk daerah Pontian dan juga Kulai bermula pada 8 September 9 pagi hingga 9 September 8 pagi. Makna ni tempoh gangguan ni selama 23 jam. Sebab-sebabnya adalah kerana kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air di Gunung Pulai. Jadi sekaligus ni untuk kita lah eh. Kalau boleh kita simpanlah apa tu air yang secukupnya untuk dalam tempoh tersebut. Yang pastinya sekarang ni semua rumah ataupun kediaman dah mempunyai tangki yang telah disediakan ataupun telah menyediakan tangki untuk sendiri.

Sekarang banyak kan jual di pasaraya, jadi boleh dapatkan tong-tong yang besar tu untuk simpan air bersih untuk keluarga kita untuk tempoh 24 jam. Tak apalah kita simpan lebih sikit kan. Kadang-kadang ada anak-anak kita ni lagilah ramai cuti sekolah pula tu, ramai yang berada di rumah, jadi kalau boleh kita simpanlah lebih siap sedia juga air-air bersih kan, air tapis untuk kegunaan makanan kita seharian. Jadi siap sedia lah okay, yang paling penting elakkan pembaziran air. Okay, jom kita layan lagi lagu Afiq Syazwan, Rindunya Rindu, Johor FM Permata Selatan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, 2.48 minit petang. Kepada anda yang masih lagi belum buat permohonan bantuan pendidikan Yayasan Pelajaran Johor YPJ 2026, bolehlah berbuat demikian. Dan permohonan masih lagi dibuka sehingga 7 September 2026. Okey, YPJ membuka permohonan bagi 3 inisiatif bantuan pendidikan, iaitu skim bantuan pendaftaran biasiswa kenangan Dato' On dan juga biasiswa pasca siswazah. Ini merangkumi pelajar baru IPT, pelajar sekolah menengah serta pelajar sarjana dan juga doktor falsafah yang berkelayakan. Jadi masih lagi dibuka sehingga 7 September 2026. Macam mana tu nak tengok? Pergilah layari portal rasmi ataupun media sosial Yayasan Pelajaran Johor untuk syarat kelayakan dan juga permohonan. Okey, kepada anda di luar sana, pada jam 3 petang nanti kita layan muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Okey, jomlah layan Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata.

0: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun? Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, operasi SAR 3 remaja lemas di Kota Tinggi diperluaskan. Jabatan Laut siasat kejadian kapal tangki melanggar Jambatan Lebuh Raya STE. Berita sepenuhnya, operasi mencari dan menyelamat SAR 3 remaja yang masih hilang selepas dihanyutkan arus ketika mandi di pantai Tanjung Lompat, Desaru, Kota Tinggi diperluaskan hari ini. Pemangku Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedidi, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, 41 anggota melibatkan pelbagai agensi digerakkan bagi pencarian di laut serta darat. Operasi turut melibatkan penggunaan 2 unit drone.
1: Sebab kalau ikutkan semalam punya kami yang jumpa seorang remaja tu mangsa lebih 500 meter daripada tempat kejadian. Berkemungkinan sebab bila kita luaskan pencarian, ada kemungkinan dia akan luar daripada daripada tempat kejadian tersebut lah. So itu yang kita lakukan. So kalau ikutkan pada pagi ni juga agak sedikit berombak dalam 1.1.5 meter. Dan cuaca di sebelah petang mungkin akan lagi inilah, lagi macam lagi sedikit teruk sikit.
0: Komander Maritim Muhammad Najib Sam, pemangku pengarah Zon Maritim Tanjung Sedidi, Pusat Kecil Mencari dan Menyelamat MRSC juga berkoordinasi dengan pihak berkuasa negara jiran sekiranya terdapat kemungkinan mangsa dihanyutkan ke perairan luar. Sementara itu, keluarga tiga mangsa dipercayai lemas di pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi, Johor masih berharap ketiga-tiga mangsa mereka ditemukan. Abang kepada Muhammad Adib Hafi Kamal, 16 tahun, iaitu Muhammad Azril Haziq Kamal, 23 tahun, berkata keluarga ini reda dan hanya mahu jasad adiknya ditemukan untuk dibawa pulang.
2: Tapi bila lama-lama cari tak jumpa, dia lama-lama reda tau. Macam tak apalah makcik, mungkin betul terima. Sebab ingatkan kalau dalam masa sejam dua jam tu boleh jumpa kan, mungkin adalah dia sangkut kat batu ke, masih nyawa-nyawa kan, boleh lagi terima. Tapi kalau dah lebih satu hari ni dah reda, so harapan keluarga mesti nak jumpa dia.
0: Muhammad Azril Haziq Kamal, abang mangsa. Jabatan Laut JLM menjalankan siasatan berhubung kejadian sebuah kapal tangki hanyut dan melanggar Jambatan Lebuh Raya Senai, Desaru, Kota Tinggi semalam. JLM dalam kenyataan medianya memaklumkan siasatan awal mendapati kapal tangki MT SMF Izora itu hanyut di bawah arus deras selepas diturunkan ke air dari Benchmark Marine Shipyard. Bot tunda pengiring pula gagal mengawal pergerakan kapal akibat arus yang kuat dan kekangan kuasa tunda. Akibat pelanggaran, kapal berkenaan serta jambatan mengalami beberapa kerosakan kecil. Hasil pemeriksaan mendapati jambatan itu selamat digunakan pengguna jalan raya. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor menahan 123 warga asing dalam operasi 48 jam Immigration Johor di 21 lokasi sekitar Johor pada Selasa lalu dan semalam. Turut ditahan 6 warga tempatan yang juga pengurus premis terlibat. Kesemua tahanan berusia antara 20 hingga 50 tahun. Pengarah Imigresi Negeri Johor, Dato' Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, operasi tertumpu di premis yang dikenal pasti melanggar peraturan imigresi, termasuk kedai makan dimsum, bengkel kenderaan, pusat dobi dan refleksologi. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959/63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kerajaan negeri akan terus memberi perhatian terhadap usaha melaksanakan projek pembangunan kompleks hospital pengajar USIM HPUSIM di Kota Tinggi. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan HPUSIM akan menjadi sebuah kompleks menggabungkan pendidikan, latihan klinikal, perkhidmatan kesihatan, penyelidikan dan pembangunan kepakaran perubatan dalam satu ekosistem. Ia bakal memperkukuh ekosistem pendidikan tinggi dan kesihatan selain berpotensi menjadi pemangkin pembangunan baharu di Kota Tinggi. Beliau bersama Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Soon meluangkan masa mesyuarat secara dalam talian bersama Pengurusan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM bagi membincangkan pelaksanaan projek itu. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Penerima sumbangan tunai rahmat STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palai Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Upper Clinic Kluang, Palai Raya Taman Impian Kluang dan Palai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tau, bawa kad pengenalan anda.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.12 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.16 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.18 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.20 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Untuk Variasi Permata sehinggalah ke jam 6 petang nanti. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, macam mana petang hari anda? Okey ke tidak? Diharap semuanya baik-baik sajalah eh. Okeylah, nak baca sikit ucapan rakan-rakan pendengar kita ni yang dah hantar tadi ya. Okey, kita ada Mat Dali. Encik Mat Dali kita dari Felda Nita Satu Mersing. Nak ucapkan selamat petang buat semua penduduk Kampung Baru Nita Mersing. Dan juga buat isteri yang tersayang Ramlah Sali. Okey, ni Kak Jaimah kita dari Kampung Sungai Boh Kukup. Nak tumpang seri ucapan lah, dia kata dia. Boleh je. Okey, selamat petang. Ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Sa'diah Markum, Kak Mar kita. Siapa lagi ni? Kak Zunaili Waknah. Dan yang lain-lainnya lah. Semoga semuanya sihat sejahtera selalu hendaknya. Okey dia Kak Rubiah, ya Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar setia Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, buat suami tercinta Rahmat Ismail, anak-anak, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, katanya akak baru je duduk dapatlah buat ucapan ni. Okey, tadi berperang dengan senduk kuali dan juga periuk basah baju sampailah sampai dah kering semula ni ha. Okey, buat semua apapun kata dia, semua itu demi sesuap nasi. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki. Amin. Okey, Wan Nim Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadilah, dan ada rebus tulang lembu. Tak tahulah, masak sup lah tu kan. Dan juga ubi rebus katanya nak dihantar ke depan lah ni. Ucapan untuk Dengkubur Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Zain, Teksi, Nur.

Okey, bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu katanya. Okey, jomlah kita layan dulu lagu selepas ini. Lagu Semangat Zaman. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisel IPD, Melaka Tengah.

0: Jalan PM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, sekejap saja lagi kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati. Kita tahu anda semua nak balik lah . Okey, ke mana saja destinasi anda ketika ini, didoakan semoga selamat sampai. Ingat orang yang tersayang. Dan jangan lupa isi minyak penuh. Kerana kita tak tahu macam mana suasana perjalanan kita pada petang hari ini. Okey ke tidak? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar lah . Okey, kepada yang masih bercuti, selamat bercuti. Dan jangan lupa selepas ini ada apa? Selepas ini tak ada apa. Kan kita bukan apa saja je. Selepas ini kita nak pergi ke Maha. Jangan lupa pergi ke Maha . Pergi ke Maha tu bukan apa. Kita bawa lah anak-anak kita semua jalan ke sana. Kita tengoklah suasana macam mana Maha tu, apa ada kan. Sokonglah sikit orang Johor kita kan, yang buka bus di sana. Yang mana Kerajaan Negeri Johor yang turut serta melalui Pavilion Johor yang akan diadakan ataupun yang sedang berlangsung ketika ini sehingga 6 September, 10 hari di Maid Serdang. Macam-macam ada. Kalau nak dapat selera Johor tu, mana orang utara, orang pantai timur, bolehlah datang ke Maid Serdang. Di situ banyak selera Johor, ada mie rebus, ada otak-otak, ada nasi biryani, nasi biryani gam yang selalu orang suka di Batu Pahat tu kan, yang terkenal dengan nasi biryani gamnya, ada juga di situ. Lepas tu kita ada juga persembahan kebudayaan dari negeri Johor, iaitu kita ada tarian Zapin, Kuri Kepang dan lain-lain lagi, yang macam-macam ada. Okey, tak lupa juga kepada anda semua yang mana belum lagi mohon permohonan bantuan pendidikan Yayasan Pelajaran Johor YPJ 2026. Permohonan masih lagi dibuka bermula 17 Ogos hari itu sehinggalah 7 September ni. Itu hari Isnin ni . Yang mana Yayasan Pelajaran Johor buka permohonan bagi 3 inisiatif bantuan pendidikan, iaitu skim bantuan pendaftaran biasiswa kenangan Dato' On, biasiswa pasca siswa sah. Ya, itu dia. Jangan lupa mohon kerana tarikh tutupnya adalah pada 7 September. Macam mana nak mohon tu? Layari portal rasmi ataupun media sosial Yayasan Pelajaran Johor untuk kita sama-sama tengok syarat kelayakan dan juga permohonan. Okey, jomlah kita layan dulu lagu selepas ini. Ada apa tu ? Ya, selepas ini ada lagu Paijo. Ya, ini lagu dangdut lah untuk anda . Terus layan Drive FM Permata Selatan.
1: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: Yang suka menyamar, mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majikan Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palang Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Apro Klinik Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu, bawa kad pengenalan anda. Yuk, ngeteh! Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Dalam dan Di Dalam Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau tempat. Kata arah di dalam menunjukkan keadaan sesuatu yang berada di dalam ruang atau kawasan yang mempunyai jarak, luas dan sempadan. Kata sendi nama digabungkan dengan kata arah dalam membentuk di dalam yang digunakan untuk merujuk tempat beradanya sesuatu. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju di dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada dalam biliknya sejak semalam. Penggunaan yang betul. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada di dalam biliknya sejak semalam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Abang Resi Permata di JFM Permata Selatan, 5.28 minit petang. Itu dia tadi lagu milik siapakah gadis ini. Nyanyian Jimbara dan juga Fik. Okey, sebenarnya lagu ini popular dan dinyanyikan oleh seniman negara kita iaitu Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad. Yang mana penyanyi, yang mana pencipta melodi ini adalah M. Nasir dan penulis liriknya adalah S. Amin Syahab. Ya, ini diterbitkan sekitar tahun 1987 lah dan menjadi salah satu lagu ikonik album era kegemilangan arwah Allahyarham yang mana ia mengangkat tema cinta dan juga pemerhatian terhadap sesebuah ataupun figura wanita dia, gadis misteri itu, ya gitu. Okey, kepada anda di luar sana, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Creek. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, tak kiralah ke mana saja anda pergi. Dan juga bercuti pun kena hati-hatilah Apapun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan. Selepas ini kita layan lagi lagu Ella, Cinta Selembut Sutera. Jomlah kita karaoke di dalam kenderaan. Mana yang sedang bertugas ketika ini pun boleh juga karaoke dengan saya. Okey, kita nyanyi sama-sama Hilanglah ngantuk sikit tu ya. Okey, jangan lupa selepas kita, sebelum kita melupakan apa, meneruskan ataupun memulakan pergerakan kita, perjalanan kita, pastikan minyak tu okey ke tidak. Jangan pula meter minyak tu rosak, kita dah lupa dah tadi berisi pukul berapa kan, ataupun semalam dah isi ke minyak ke belum, pening kan. Jadi kita isilah minyak sesegeranya, sebaiknya. Kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan nanti. Okey, jomlah layan lagu Ella, Cinta Selembut Sutera untuk anda. Drive FM Permata Selatan.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

perlukan tempat yang besar untuk membiak air bertakung yang sedikit pun dah cukup. Cuba periksa 5 tempat ini di rumah anda. Bekas simpanan air, pam tandas, takungan peti sejuk, salur air hujan dan alas pasu bunga. Nampak air bertakung? Jangan tunggu. Buang dan bersihkan. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu. Jangan bagi Aedes membiak di rumah kita. Rumah bersih, keluarga terlindung. Johor, bebas Aedes. Bermula dari rumah kita.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, itu tadi lagu yang dilala Matahi Mata Air. Oh, kan ni minggu ni merupakan minggu majlis perkahwinan di sana sini, sambut menantu. Okay, apa pun tahniahlah kepada para mempelai yang menyambut hari perkahwinannya dalam minggu ini, musim cuti sekolah. Kan, selamat pengantin baru eh. Dia kalau masuk ke alam perkahwinan ni, dia kena bersedia mental, fizikal ya. Lagi kata orang zaman-zaman sekarang ni sangat mencabar. Ni yang dilala dah ajar lah semua ni. Ni semua dia dah cakap dalam lagu dia ni kan. Faham-faham sudahlah ya. Dia bukan menakutkan. Tidak. Ramai je yang baik di luar sana ya. Okey je tu. Gurau eh. Okey, kepada anda luar sana apapun, terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan anda yang terus bersama menemani saya petang hari ini dalam segmen Variasi Permata. Untuk petang hari ini kita dah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah selepas ini rakan tugas kita Syamto akan ambil alih pula untuk Melodi Permata malam ini. Jangan lupa minta lagu yang best-best eh. Nanti malam kan kita nak dengar juga macam mana lah tu rancak ke hidaknya. Okey, hati-hati anda di luar sana, ke mana saja destinasi anda yang ingin anda tujui, tingkatkan keselamatan anda. Keselamatan merupakan yang utama, bukan saja untuk diri kita, malah untuk ahli keluarga kita juga. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Mohon maaf dari saya anda ada terlanjur bicara, ada ucapan yang tak sempat saya baca. Kita jumpa lagi esok eh. Dalam waktu yang sama. Okey, tanpa sakit kita tak tahu mahalnya sihat. Tanpa susah kita tak tahu berharganya senang. Tanpa sedih kita tak tahu nikmatnya gembira. Ujian itu bukan hukuman. Ia cuma jalan untuk hati belajar menghargainya. Okey, salam sayang dari saya. Jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Jumpa lagi esok. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua.

0: sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

0: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra, hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
2: Mersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Hai, saya Shu Angri, usahawan bakery di Johor Bahru.
1: Dalam tempoh 10 tahun ni, berniaga terus berniaga penjualan biskut, kek ataupun mungkin ada perniagaan lain ke? Sebelum ni kerja apa?
0: Okey, saya dulu, maksudnya saya mencuburi bidang bakery ni bukanlah terus ke bidang bakery. Uh-huh. Saya asalnya adalah seorang yang berkarier, bekerja lah. Uh-huh. Maksudnya lepas habis belajar
1: kerja
0: tu. Ya betul, okay. Office hour. Uh-huh. Saya pernah kerja sebagai marketing, sales and marketing. Uh-huh. Saya juga pernah bekerja sebagai management. Saya juga pernah bekerja sebagai PA juga. Saya pernah buat juga sebagai dalam industri, construction industry pun saya pernah involve juga. Jadi bila kita dah ada pengalaman banyak sangat kerja, saya dah sampai satu tahap, maksudnya satu limit yang sampai bila saya nak kerja dengan orang.
1: Okay.
0: Saya rasa macam tak puas. Jadi saya mencabar diri saya untuk buat bisnes sendiri. Saya bermula sebenarnya dari segi pengalaman saya, saya bermula dengan kek kukus buah. Uh-huh. Kek kukus buah, benda yang simple-simple macam apam, polkadot, benda yang saya suka benda tu. Uh-huh. Jadi kita start daripada yang kecil-kecil dulu, try buat R&D, kita try bagi orang lain rasa okey ke tak okey apa semua. Bila kita ada confident, baru kita macam betul-betul serious.
2: This on air. Kulai 101.9 Taip Anda Indah Pura Kelab.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan, mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi, tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang anak tidak perlukan nasihat yang panjang, mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ala ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian, mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja, tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah. Dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa'." Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu. Ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh, pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya. Dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, ya ini tergoncang ketika mana musibah,
tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan. Bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam Tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kosing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa dalam dan di dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga 2008. Kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau tempat. Kata arah di dalam menunjukkan keadaan sesuatu yang berada di dalam ruang atau kawasan yang mempunyai jarak, luas dan sempadan. Kata sendi nama digabungkan dengan kata arah dalam membentuk di dalam yang digunakan untuk merujuk tempat beradanya sesuatu. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Contoh satu, pihak syarikat tidak bersetuju di dalam perkara tersebut.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawa.
1: Hai Wak.
0: Hai.
1: Khabar eh?
0: Waras.
1: Khabar eh pada kabeh wong sing ngrungono Johor FM gi. Waras ya.
0: Itu dia Wak tanya para pendengar pula. Harap-harap semua waras Wak.
1: Waras.
0: Waras. Bukan waras eh?
1: Waras bukan.
0: Bukan.
1: Waras.
0: Pandai pula nyubah pula. Waras.
1: Waras.
0: Baik, hari ni Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Dino iki cik perumpamaan menih lah.
0: Perumpamaan. Peribahasa hari ini.
1: Iya. Ngarep ke pager, pager simangan padi.
0: Ini mesti orang dah boleh agak.
1: Yelah.
0: Harapkan pagar, pagar orang yang makan padi.
1: Besar dia pagar ni, pagar
0: lebih kurang pagar, pagar. Okey, kita cuba eh.
1: Okey, sekali lagi.
0: Ngarepe pagar.
1: Ngarep ke pagar. Ngarep ke.
0: Ngarep ke.
1: Pagar.
0: Pagar.
1: Pagar simangan padi.
0: Pagar simangan padi. Pagar simangan padi tu senang. Nak sebut yang lepas tu ngarip.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke.
1: Ngarep ke. Ngarep ke macam mengharapkan.
0: Oh, daripada perkataan mengharapkan lah.
1: Mengharapkan.
0: Mengharapkan. Ngarep. Ngarep. Boleh. Wak.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke. Pagar.
1: Pagar.
0: Susah benar ni Wak.
1: Kata belajar.
0: Kata belajar. Okey, okay, kita belajar. Ngarep pe pagar. Pagar
1: sing mangan padi.
0: Mangan padi.
1: Bolehlah tu.
0: Bolehlah tu.
1: Belajar sikit-sikit.
0: Belajar. Janji boleh. Janji betul, bunyi.
1: Ya. Yeah.
0: Sepatah Sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah Sari no. Untuk apa?

0: Muar 105.3 Sungai Raya Lengah Seri Menanti.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra. Hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
3: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Johor FM.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini. Antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka. Ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke, minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Itu dia sebuah lagu daripada Wings dengan lagu bertajuk Suara Kita yang bawa kita ke pukul 9.50 malam. Okey, dan 10 malam ni mereka akan berita Johor FM. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk tunaikan lagi lagu-lagu pilihan pendengar. Dan sekali lagi, kau boleh hantarkan 3 tajuk lagu pilihan anda. Okey, taklah bermaksud saya nak tunaikan 3-3, bukan. Okey, tapi mungkin ada lagu yang tersebut tak ada rancangan saya untuk malam ni, ataupun lagu tu mungkin dah pun disiarkan, okey, di jam yang sebelum ini. Jadi adalah pilihan lain untuk saya siarkan lagu-lagu pilihan anda. Sekali lagi boleh hantarkan melalui WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019. Baiklah, saya nak tunaikan pula lagu pilihan yang seterusnya daripada Nur Aliana. Nengahkan lagu pilihannya dengan lagu bertajuk Koreda Sendiri daripada Kalsom. Okey, dan sebenarnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Ikhwan. Okey, dari Kukup. Nengahkan lagu pilihannya dengan lagu bertajuk Sunyi daripada Gersang. Jadi kepada anda yang lain, sekali lagi hantarkan lagu-lagu pilihan anda melalui WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019. Okey, santai-santai malam ni. Mana mungkin tengah istirahat, selamat istirahat. Yang ada mungkin tengah bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, yang ada mungkin tengah menjamu selera malam-malam kan, mungkin lapar siang tadi tak makan kan, selamat menjamu selera. Okey, berpilih terus kekas setia dengarkan Johor FM. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata edisi hari ini Khamis 3 September 2026. Bertemu dengan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
1: Johor FM Permata Selatan Kasihan berita untuk malam ini. Susulan kejadian empat remaja lemas di Pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi. Satu lagi mayat mangsa ditemukan, Muhammad Thaqif Ryan Romaino, kira-kira 2.35 petang tadi. Timbalan Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Zam berkata, dua lagi mangsa yang masih hilang, Muhammad Haiman Fitri Supian dan Muhammad Adib Hafi Kamal. Jabatan Laut JLM menjalankan siasatan berhubung kejadian sebuah kapal tangki hanyut dan melanggar Jambatan Lebuh Raya Senai Desaru, Kota Tinggi semalam. JLM dalam kenyataan medianya memaklumkan siasatan awal mendapati kapal tangki MTSMF Izora itu hanyut di bawah arus deras selepas diturunkan ke air dari Benchmark Marine Shipyard. Buat tunda pengiring pula gagal mengawal pergerakan kapal akibat arus yang kuat dan kekangan kuasa tunda. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor menahan 123 warga asing dalam operasi 48 jam Immigration Johor di 21 lokasi di sekitar Johor pada Selasa lalu dan semalam. Terus ditahan 6 warga tempatan yang juga pengurus premis terlibat. Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, operasi bertertumpu di premis yang dikenal pasti melanggar peraturan Immigration termasuk kedai makanan dinsum, bengkel kenderaan, pusat dobi dan refleksologi. Kerajaan negeri akan terus memberi perhatian terhadap usaha melaksanakan projek pembangunan kompleks Sultan Hospital Pengajar USIM HPUSIM di Kota Tinggi. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan HPUSIM akan menjadi sebuah kompleks menggabungkan pendidikan, latihan klinikal, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan pembangunan kepakaran perubatan dalam satu ekosistem. Ia bakal memperkukuh ekosistem pendidikan tinggi dan kesihatan selain berpotensi menjadi pemangkin pembangunan baharu di Kota Tinggi.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Dalam dan Di Dalam Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau tempat. Kata arah di dalam menunjukkan keadaan sesuatu yang berada di dalam ruang atau kawasan yang mempunyai jarak, luas dan sempadan. Kata sendi nama digabungkan dengan kata arah dalam membentuk di dalam yang digunakan untuk merujuk tempat beradanya sesuatu. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju di dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada dalam biliknya sejak semalam. Penggunaan yang betul. Contoh 1, pihak syarikat tidak bersetuju dalam perkara tersebut. Contoh 2, Junaidah masih berada di dalam biliknya sejak semalam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: life.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Sebuah lagu daripada Crystal dengan lagu bertajuk Nurani. Okey, yang terus bawa kita pukul 11.31 minit malam. Okey, kita berada di penghujung untuk segmen Melodi Permata bagi edisi hari ini Khamis 3 September 2026. Terima kasih banyak yang ucapkan kepada anda yang sentiasa bersama, sentiasa dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, yang ada minat dengan segmen pagi 6 pagi hingga 12:30 hari, ada juga yang suka dengan cerotin di segmen Variasi Permata, dan ada juga yang suka dengar lagu-lagu di segmen Melodi Permata. Terima kasih banyak untuk anda. Okey, dan teruskan bersama dengan Johor FM Malaysia di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tapi dah nak habis lah untuk hari ini, untuk malam ni. Okey, esok insyaAllah dalam Arah Permata, Sophie akan bersama dengan anda 6 pagi hinggalah 12:30 hari. Okey, dan sebelum saya tinggalkan anda, saya nak tunaikan lagi 3 buah lagu yang terakhir malam ini. Antaranya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya pula. Okey, daripada Izzah Natasha dengan lagu pilihannya daripada Eddie Sister dengan lagu bertajuk Hanya Sekali. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Nuraini pula dengan lagu pilihannya daripada Damasutra Seribu Bayangan. Dan lagu kiriman daripada Khairul, okey, dengan lagu pilihannya. Okey, lagu kiriman daripada Khairul Abdul Hamid dengan lagu pilihan daripada Madison dengan lagu bertajuk Rimba Cintaku. Jadi itulah yang sempat saya tunaikan untuk malam ini. Okey, dan kepada anda juga yang terus dengarkan Johor FM Malaysia di RTM Klik, okey, mungkin berada di luar frekuensi kami, terima kasih banyak untuk anda. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi, insyaAllah hari Ahad nanti saya akan bersama dengan anda dalam Melodi Permata. Okey, dengan Carta Rocknya. Jangan lupa hari Ahad, hari Sabtu kita ada Carta Hits. Okey, untuk ruangan seleksi Isnin hingga Jumaat. Okey, jadi sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra, hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
3: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Enda.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini. Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejam masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan nak tanyalah, dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je, kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghiz kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri. Dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik, pejam celik. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam. Dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali, dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sobhi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Ruslina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke, minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Puro Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 4 pagi dah. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayar bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yes, si gadis Ayu. Daripada Black Dog Boy. Mana-mana gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa. Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: Benzo, kurang mana deh.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Ya, terhangat di pasaran. KRU, Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO. Fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan. Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nik Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Trade dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza, dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita, sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni, pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata, teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh, merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah, maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas termasuklah di atas mimbar sebentar lagi. Doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini. Agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulat dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik. Kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

saja takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 September 2026, Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah. Balikkan hati kita kepada Allah. Maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Kira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Apakah amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Nabi memang terkenal sentiasa ingin mengikut cara Rasulullah beribadah, kerana pada sangkan mereka Rasulullah yang maksum itu masih kuat beribadah untuk bangun solat di waktu malam. Jadi bagaimanakah keadaan orang lain yang sentiasa terdah kepada dosa dan kesalahan? Pastinya tidak cukup masa untuk beribadah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah beribadah di waktu malam menggunakan tikar daripada pelepah tamar yang dijadikan sebagai dinding untuk melindunginya sewaktu solat. Baginda tidak menyediakan tempat khas untuk beribadah di waktu malam. Tikar daripada pelepah tamar dijadikan sebagai pelindung. Ia sebagai dinding supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak dilihat oleh orang ramai, yang mana nanti akan diikut dengan menganggapnya sebagai amalan yang fardu dan wajib. Memang keinginan para sahabat Nabi ini ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khususnya dalam beribadah. Apabila mereka mendapat tahu saja Rasulullah beribadah di waktu malam, mereka berkumpul beramai-ramai mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tikar pelepah tamar yang dijadikan dinding itu digunakan oleh Rasulullah sebagai alas tempat duduk di waktu siang, yang mana baginda tidak perlu menyediakan persediaan yang indah-indah untuknya seperti kita yang ada hari ini. Dan sahabat-sahabat yang sentiasa datang menemuinya cukup untuk menunaikan hajat semestinya. Maka Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya datang ramai berkumpul bersolat malam, baginda ramai berkumpul untuk bersolat malam, lalu baginda pun datang menemuinya dan memberi arahan dan panduan beribadah dengan beritahu bahawa amal dan beribadah setakat kemampuan masing-masing. Ini ibadah sunat ni, jangan dipaksa-paksa, jangan diberatkan, kerana anggota badan dan pikiran memerlukan kerehatan dan ketenangan. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutup pintu limpah rahmat dan kurnianya kepada seseorang yang beribadah dengan penuh khusyuk, ikhlas dan tawaduk. Dan Allah tidak ditimpa perasaan jemu sedangkan manusia sentiasa terdedah kepada serangan penyakit malas dan jemu. Erti jemu dan kurang berminat ialah berhenti tidak lagi memohon kepada Allah. Sedang Allah tidak akan berhenti memberi limpah kurnia kepada hamba-hambanya hinggalah mereka itu sendiri berhenti daripada memohon dan meminta kepadanya. Antaran itulah Rasulullah SAW menerangkan bahawa amalan yang paling dikasihi oleh Allah, amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah ibadah yang berterusan walaupun sedikit. Ini bererti amalan yang baik yang dibuat pada satu-satu masa itu tidak memberi manfaat yang banyak dan tidak dikasihi Allah, kerana perhubungannya dengan Allah terputus, tidak terus-menerus. Itulah di antara hikmah solat fardu lima waktu sehari semalam, supaya manusia sentiasa ingat perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala telah biasa dengan solat-solat lima waktu sehari semalam, maka mudahlah menambahnya mengikut tenaga dan kemahuan masing-masing untuk tambahan solat sunat rawatib, solat sunat di waktu malam. Saudara-saudara sekalian, kita beribadah bukanlah mesti pada musim-musim tertentu, seperti hanya di bulan Ramadan, yang mana pada kata itu saja bersungguh-sungguh beribadah solat sunat seperti solat tarawih, solat malam, tadarus Al-Quran. Tetapi setelah Ramadan pergi, dia terus berhenti daripada menunaikan ibadah sunat seperti solat sunat, solat tasbih dan solat rawatib. Yang lebih buruk lagi, solat cuma dilakukan seminggu sekali, iaitu solat Jumaat. Perbuatan ini tidak ubah seperti orang bukan Islam. Sedangkan solat fardu diambil mudah dan diabaikan. Beribadah dengan cara sebut tidaklah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beramal kebajikan, beribadah hendaklah dibuat mengikut kemampuan masing-masing. Allah tidak memaksa dan tidak memberatkan ke atas seorang, bahkan dilakukan mengikut kemampuan, kesanggupan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah bersolat sunat di waktu malam mengasingkan diri dengan menggunakan tikar dari daun tamar sebagai tempat atau bilik solatnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh tentang solatnya, tentang solat Rasulullah SAW mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan juga kita semua selalu mengikuti cara Rasulullah SAW beribadah dengan sebaik mungkin, walaupun sedikit, tapi dilakukan dengan sebaik mungkin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat kepada seluruh warga pendengar setia Johor FM di ruang udara Johor FM pagi ini. Segmen Aura Permata, saya Saufi Haji Nawawi akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Pertemuan kita hari ini Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Diharapkan agar anda akan terus menjadikan Johor FM ini sebagai peneman anda. Peneman dikala anda sedang melaksanakan tugas, peneman dikala anda memandu atau apa jualah yang sedang anda lakukan. Okay. Baik, apapun, syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk membuka mata kita pada pagi ini, untuk kembali terus bernafas, untuk kata membetulkanlah mungkin ada perkara-perkara yang kurang pada hari semalam. Jadi hari ini yang terbaru, hari yang baru, kita mulakan dengan semangat yang baru. Okay. InsyaAllah lah, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Jadi janganlah kita mulakan dengan sebarang keluhan ke, kita mulakan dengan sesuatu perkara yang mungkin kurang menyenangkan ke, dengan sifat ataupun rasa marah ke, tak menyenangkan ke. Kalau boleh janganlah, kita terus maju ke hadapan, terus lakukan apa yang kurang pada hari semalam, kita sambung pada hari ini. Baiklah, kita ada lagu ini daripada Lia Aziz dengan Kucu Kucang untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Ya, terus setia bersama-sama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Pagi ini saya, ya betul, saya bersorangan. Nadia bertanya kepada saya, Kak Zai kata, Sofi seorang je ke pagi ini? Ya, betul. Ha, sebab Nick Nur Syuhada okay, terlibat dengan program pertandingan Bintang P. Ramli peringkat Zon Selatan. Okay. Jadi ada tugasan-tugasan lain yang perlu diselesaikan. Okay, jadi untuk pagi ini, saya akan terus bersama-sama dengan anda insyaAllah. Walaupun seorang, kadang-kadang ada orang kata seorang ni macam tak berapa best kan. Betul jugalah tu kan. Kita memang kalau buat apa-apa pun, kalau boleh nak berteman, nak berkawan, orang kata banyak sikit lah pecahan, orang kata akalnya tu panjang sikit lah. Okey, tapi tak apa, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk bersama-sama dengan anda pagi ni. Okey, terus ceria, terus bertenaga. Jadikan Johor FM ini sebagai peneman anda apa jua yang anda lakukan, sumber informasi dan juga hiburan. Nah, kalau lah ada perkara-perkara yang kita laksanakan semalam, yang belum siap lagi, yang belum settle lagi, yang semalam kata esok je lah sambung, okeylah esok lah sambung. Jadi inilah masanya, hari inilah masanya kita laksanakan, kita sambung kembali apa yang kita dah laksanakan pada hari semalam. Nah, kalau lah ada perkara-perkara yang mungkin ada sedikit mengecewakan lah untuk hal-hal hari semalam, jangan kita bawa untuk hari ini. Kalau boleh, biarlah hari ini dengan semangat baru, dengan satu hari yang baru ni kita laksanakan tugasan kita tu dengan baik sekali. Okey, sebab apa? Kadang-kadang yalah, kita rasa macam lambatnya hari ni kan nak sampai ke tarikh-tarikh yang kita nantikan. Nah, jadi sebenarnya dia bukanlah lambat, sebenarnya ada masih ada peluang untuk kita membuat lebih persediaan lah dalam menghadapi sesuatu ataupun perkara yang istimewa yang kita nanti-nantikan itu. Baiklah, ada cerita menarik boleh saja WhatsApp kepada kami, talanya 0129 301019. Hello, saya ini dengan kelentang-kelentong. Macam anda jugalah, mungkin sibuk-sibuk kat dapur tu kan. Terus dengar Johor FM.

Terus berhibur sama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Boleh muat turun secara percuma di Google Play App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Ataupun anda juga sebenarnya boleh je buka browser, cari portal Radio RTM. Kat situ pun boleh anda dengarkan kami secara online. Okay. Baik, pagi ni Sofi Nawawi akan bersama-sama dengan anda terus sampai 12 tengah hari nanti. WhatsApp kami 012-930-1019. Ayuh sama-sama kita berselawat pagi ni kan. Yang mana belum belum lagi berselawat, hari ni hari Jumaat yang penuh barakah insyaAllah. Yang mana suka berkongsi rezeki, yang mana suka bersedekah, ataupun kita nak menghargai seseorang lah pagi ni. Ada tak kan di kalangan kita ni, saya nak bawa anda satu persoalan lah. Saya nak tanya lah kan, untuk sama-sama kita fikirkan, siapa orang yang kita rasa banyak berjasa dalam hidup kita, tapi sampai hari ini kita tak pernah betul-betul ucapkan terima kasih pada dia. Dia agak luas sikit. Ya, selain daripada ibu bapa kita, selain daripada mungkin ahli keluarga kita yang terdekat, yang mana kita duduk sama-sama satu rumah kan, satu bumbung kan. Tapi mungkin ada orang luar jugalah. Kalau macam contoh kat tempat kerja ke, yang mana selalu memudahkan urusan kita, tugasan kita, sebagai contoh lah. Ini sebagai contoh saja kan. Kalau mana tempat kita bekerja tu, adanya pengawal keselamatan kat situ. Dia selalu tolong kita buka pintu, tolong kita buka palang ke, ataupun tolong kita tentang apa-apa sajalah kan. Tapi kita selalunya cuma angkat tangan. Itu je lah hari-hari. Tak pernah jumpa betul-betul berdepan, ucap terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab selalu memudahkan ataupun selalu membantu, selalu menolong. Jadi mungkin hari ni kita boleh cuba lakukan perkara itu, okay? Ucapan terima kasih itu, itu yang sangat-sangat penting. Baik, rakan-rakan pendengar kita yang mana menikmati sarapan pagi anda, terus sahaja, okay, ambil sarapan pagi. Mudah-mudahanlah apa yang kita makan, apa yang kita nikmati untuk sarapan pagi pada hari ini membuahkan akal fikiran yang bernas, mudah untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan kita, mudah juga untuk kita melakukan apa sahaja perancangan-perancangan yang telah pun kita susun atur. Mudah-mudahan lah, okay. Baik, ini dia daripada Dato' M. Nasir dengan Bonda. Terus dengar Johor FM.

Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, menjadi pilihan anda waktu ini bersama-sama dengan saya, Sofi Haji Nawawi. Hati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, menuju ke tempat kerja. Dalam kepala ini dah fikirkan macam-macam perkara, macam-macam tugasan yang nak diselesaikan. Ada yang orang kata banyaklah kan, perkara-perkara, dokumen-dokumen yang nak diselesaikan tu. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga anda diberikan semangat, kesihatan yang baik untuk menyiapkan tugasan-tugasan anda. Abang Nen, Muhammad Sinin Baharum, salam Jumaat penghulu segala hari kepada seluruh warga pendengar Johor FM. Katanya pagi ini bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. InsyaAllah, mudah-mudahan tidak berkesempatan untuk saya kudarakan dedikasi-dedikasi yang lain untuk waktu ini. Nanti kita sambung untuk jam yang berikutnya. Cinta Selembut Sutera daripada Ella. Tepat pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Semuanya untuk anda, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu melapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazarudin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Jam yang kedua Aura Permata pagi ini. Saya Sofi Haji Nawawi bersama-sama dengan anda. 7.15 minit pagi. Baiklah, seketika, sekejap saja lagi nanti kita akan cuba dapatkan laporan trafik bersama-sama dengan DSP Suhaida. Koleksi hiburan terbaik dan terpilih juga akan terus kami sajikan. Padat dengan info dan juga berita untuk anda di jam yang kedua ini. Selepas laporan trafik, kita ada berita Johor FM, berita tempatan, berita dari dalam negeri Johor. 7.30 minit pagi. Sekejap saya lagi nanti. Ini dia Hakim Rusli, Kitalah Malaysia Madani untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Baiklah, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita ada ASP Suhaida telah pun bersedia di talian untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini. Bagaimana puan dengan laporannya? Silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM. Sehingga jam 12 tengah malam tadi, sebanyak 243 kes kemalangan jalan raya direkodkan melibatkan 2 kemalangan maut dan 2 kematian. Kita ke laporan trafik sehingga jam 7 pagi ini. Di Johor Bahru, Kudai, trafik bergerak lancar di kedua arah. Di Lebuh Raya, Pasir Gudang, Taman Peleng, trafik di kedua arah semakin bertambah tetapi masih bergerak lancar. Di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, trafik bergerak perlahan menghala ke Johor Bahru, terutama di Ulu Tiram, namun ke Kota Tinggi masih bergerak lancar. Manakala di Tambak Johor, trafik ke Singapura dan Malaysia semakin meningkat tapi masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya, EDL pula, laluan menuju ke bangunan BSI, Lingkaran Dalam, Sulang Laut dan Bukit Senyum masih bergerak lancar. Akhir sekali di Jalan Tun Razak, kini terdapat penutupan penuh skala di Jalan Terbaru arah Kota Tinggi dan Jalan Tun Abdul Razak arah Skudai yang dijadualkan dari 1 hari bulan hingga 14 September 2026 dengan waktu kerja 10 malam hingga 5.30 pagi bagi memberi laluan kepada kerja-kerja berkaitan projek RTS Link. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika memandu serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Sekiranya memerlukan bantuan, boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221-2999. Sekian laporan trafik dari JSPT Kota Johor. Selamat bersama JSPT.
0: Itu dia ASP Suhaida untuk laporan trafik. Kita ada berita Johor FM sekejap lagi 7.30 pagi. Haris Fayyad untuk anda. Fikirkan boleh. Terus dengar Johor FM.

penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palang Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Apro Klinik Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu bawa kad pengenalan anda.

0: keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Satu lagi mayat ditemukan di pantai Tanjung Lompat, dua lagi masih hilang. Pihak sekolah disaran bantu keluarga mangsa lemas berkait dokumentasi dan kebajikan. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Ehwal Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan semalam. Sesi berkenaan berlangsung di Pavilion 2 Padang Polo Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Hadir sama Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon dan Konsul Jeneral Singapura di Johor Bahru, Eng Kuan Hai. Susulan kejadian empat remaja lemas di pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi. Satu lagi mayat mangsa ditemukan Muhammad Takif Ryan Romaino kira-kira 1.53 petang semalam, sementara dua lagi masih hilang. Timbalan Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedeli, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, Pusat Kecil Mencari dan Menyelamat MRSC juga turut berkoordinasi dengan pihak berkuasa negara jiran sekiranya terdapat kemungkinan mangsa dihanyutkan ke perairan luar. Dalam kejadian Rabu lalu, enam remaja 16 tahun didapati lemas ketika mandi di pantai tersebut dengan dua berjaya diselamatkan. Mayat Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul Muhammad, 16 tahun, ditemukan pada pukul 1.25 petang Rabu lalu. Dua lagi mangsa yang masih hilang, Muhammad Haiman Fitri Supian dan Muhammad Adib Hafiq Kamal. Dalam pada itu, Exco Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali meminta pihak sekolah memberikan perhatian terhadap kebajikan keluarga mangsa serta emosi murid dan warga sekolah terkesan selain membantu urusan dokumentasi berkaitan. Pihak sekolah turut akan membantu keluarga mangsa dalam urusan kebajikan dan dokumentasi yang berkaitan termasuk perkara-perkara berkaitan pelindungan takaful murid tertakluk kepada syarat dan ketetapan yang berkuat kuasa. Dua mayat ditemukan pada Rabu dan semalam, manakala operasi mencari dan menyelamat dua lagi mangsa masih diteruskan. Lembaga Pelabuhan Johor LPG menjalankan siasatan berhubung kejadian kapal tangki SMF Izora yang dihanyutkan arus dan melanggar Jambatan Lebuh Raya Senai Desaru SDE, Kota Tinggi kelmarin. Menerusi kenyataan media LPG, siasatan juga melibatkan penilaian kesan dan kerosakan akibat kejadian itu. Kapal tersebut dilaporkan baru diturunkan dari Benchmark Marine Shipyard sebelum dihanyut arus deras dan melanggar jambatan tersebut. Kapal dan jambatan mengalami kerosakan kecil. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan sebuah bot penumpang di kedudukan 0.4 Batu Nautika, Barat Laut Pulau Besar Mersing kelmarin kerana membawa penumpang melebihi muatan. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Mersing, Lieutenant Maritim Hazwan Johar berkata, dua kru berusia 22 dan 35 tahun ditahan. Bot tersebut hanya dibenarkan membawa 12 penumpang tetapi didapati membawa 18 orang penumpang semasa kejadian. Kes disiasat mengikut kaedah-kaedah Bot 1953 dan Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Sekian berita yang disunting Anas Matno dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Tajuk Berita.
1: Baiklah, sekali lagi untuk klik tajuk berita pagi ini. Mayat Muhammad Thaqif ditemukan terapung berhampiran lokasi Alif Taqiuddin dijumpai. Mayat kedua daripada empat remaja yang dilaporkan dihanyutkan arus ketika mandi di pantai Tanjung Lompat, Bandar Penawar ditemukan terapung tengah hari semalam. Mayat Muhammad Thaqif Ryan Rumaino, 16, ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 1.53 tengah hari semalam berhampiran dengan lokasi mayat mangsa pertama ditemukan. Pegawai operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Tanjung Sedeli Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar berkata identiti mangsa kedua itu disahkan sendiri oleh ahli keluarganya yang dipanggil selepas penemuan itu. 7 pelajar tahfiz laung azan solat hajat bantu SAR tiga mangsa lemas. Bagi seramai 7 pelajar tahfiz daripada Madrasatul Quran Ar-Reda mengambil inisiatif melaungkan azan dan solat hajat serta doa selamat di pantai Tanjung Lompat susulan tragedi 3 pelajar lemas yang masih belum ditemui. Mudir madrasah berkenaan Muhammad Reza Imran berkata inisiatif berkenaan dilakukan pihak madrasah sendiri sebagai ikhtiar bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR yang masuk hari yang kedua. Ini berita semalam. Okay. Baik, itu antara yang sempat saya bawakan waktu ini. Jam yang ketiga nanti ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Sekarang ada Wani Khairi, Askara Aksara Cinta. Terus dengar Jar FM.